Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, Rekan Prima Bang Andre menemani Rekan Prima 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang ceria ya, untuk menemani Rekan Prima di kesempatan pagi hari ini untuk aktivitas, bagi yang aktivitas ya, dan yang tidak aktivitas ya, berarti tidak aktivitas ya. Dan Bang Andre mengucapkan selamat pagi buat Rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay tune di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa buat yang pertama, buat yang amat berhormat, saya Azaitun beserta Umi dan keluarga serta seluruh sivitas Azaitun di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa, Bang Andri mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang

aktivitas, dan bagi yang istirahat, selamat istirahat. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia tentunya. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung dan simak selalu Prima FM 95,8 yang dipancarkan langsung ya dari Jalan Siliwangi Kilometer 2 Haurgelis Indramayu. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan seluruhnya ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah tergabung dalam fans Prima FM atau fans-fans Tuna di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, sebelum Bang Andri nanti akan membacakan berita dan juga informasi-informasi penting ya rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan menyapa rekan Prima dimanapun Anda berada yang sudah panteng selalu di 95,8 Prima FM. Mudah-mudahan semuanya sudah siap ya untuk panteng terus ya di 95,8 Prima FM. Yang pertama, selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas dan panteng terus ya di 95,8 Prima FM. Dan juga selamat pagi buat Wong Horglis dan sekitarnya. Selamat pagi Bang Andri menyaparkan berikan Prima semua yang ada di Horglis ya. Dilanjut yang ada di Wango, yang ada di Anjatan ya, yang ada di Sukatani Laban. Jauh benar ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan bagi Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat aja. Dan lanjut yang ada di Patrol, yang ada di sana, yang ada di Gabus Wetan, yang ada di Gabus Kulon, yang ada di Bongas, yang ada di Kroya, yang ada di Karangsinom, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Selamat panteng terus bersama 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Lanjut selamat pagi aja buat yang ada di Pamanukan, yang ada di Subang, Subang Kulon, Subang Wetan ya, di kesempatan pagi hari ini yang masih panteng selalu Bang Andri ucapkan selamat pagi. Yang ada di Kalijati selamat pagi, yang ada di Baranang Siang yang ada di Tanjung Siang maksudnya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya bagi yang sedang aktivitas. Lanjut selamat pagi juga yang ada di Sumedang dan sekitarnya, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Majalengka selamat pagi, yang ada di Cirebon, terus yang ada di Majalengka selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Sumatera, semuanya yang ada di Sumatera, yang ada di Palembang, terus yang ada di Lampung, yang ada di Bengkulu, yang ada di Bangka Belitung ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah gabung bersama Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang ada di sana, yang ada di Riau, yang ada di Pekanbaru, terus yang ada Rupat ya, yang ada di Rupat ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Lanjut yang ada di Padang, terus yang ada di Medan, yang ada di Aceh ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus yang ada di Sulawesi ya, selamat bergabung aja bersama live TikTok Prima FM. Lanjut selamat pagi aja buat yang ada di Papua, yang ada di Papua juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Lanjut selamat pagi juga buat yang ada di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ada di Sumba, Sumbawa. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat yang di Bali ya, apa kabar wong Bali semua di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Dan lanjutnya selamat pagi juga buat yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, yang ada di Panarukan ya, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Kediri, yang ada di Madiun, yang ada di Lamongan ya, selamat pagi aja semuanya yang panteng selalu Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Tak lupa semuanya yang panteng di live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke.
lanjut yang ada di sana, terus yang ada di Bojonegoro, yang ada di Jombang, yang ada di Madiun, yang ada di Ngawi, yang ada di Magetan, ya selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Lanjut yang ada di Semarang ya, yang ada di Jepara, terus yang ada di Rembang, yang ada di Bojonegoro, terus yang ada di Cepu, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, yang ada di Yogyakarta juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Lanjut, yang ada di Cianjur, yang ada di Bandung ya di kesempatan pagi hari ini, yang tidak lupa untuk disebutkan ya. Karikan Prima di menit yang ke-16 ya di kesempatan pagi hari ini. Nanti disapa-sapa lagi ya. Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke. Kita melangkah ke agak kengetan sedikit ya. Ada Banyulangit buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kue?
0: Lah, anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang regane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah iku teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah

95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, 29 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami, dan selamat bergabung aja di Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang tadi sudah disapa Bang Andre ya, sekali lagi terima kasih buat yang sudah monitor ya, khususnya yang ada di grup Ventura ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut, selamat pagi yang tadi belum disapa ya, Wong Tegal. Selamat pagi Wong Tegal, apa kabar? Mudah-mudahan semangat di kesempatan pagi hari ini, semuanya semangat ya. Oke, yang juga yang ada di Bandar Lampung yang tadi belum disapa ya, terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya. Oke. Dan juga yang agak jauhan dikit ya, selamat pagi buat yang ada di sana, yang ada di Malaysia, selamat pagi yang ada di Singapura, terus yang ada di Thailand, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, selamat pagi. Dan juga yang ada di Jepang ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Abu Dhabi ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Ada juga yang dari Belanda, selamat pagi Bang, katanya dari Belanda. Jauh bener ya. Gak apa-apa, Belanda juga masih dunia ya, masih internasional ya, masih dijangkau dengan live TikTok Prima. Oke. Oke, dan rekan Prima, di menit yang ke-31 di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri mengajak rekan Prima semua yang belum bangun ya, yuk bangun, karena mungkin semalam udah asik begadang sampai malam sehingga pagi hari ini belum bangun. Ayo bangun. Apa perlu diantar nasi lengko takon? Pagi-pagi disandingin nasi lengko ya, sambil di yuk bangun gitu ya. Oke, luar biasa. Jangan sampai kesiangan ya, ayamnya udah sampai kebon. Jangan sampai nanti rezekinya dipantok ayam lah. Dan waktu menunjukkan pukul 7:31 rekan Prima, dan matahari sudah sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Kita juga selamat pagi aja buat yang dalam perjalanan di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri mengucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan tetapnya yang dalam perjalanan taati rambu-rambu lalu lintas yang yang Anda lewati ya tentunya ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tepat sampai tujuan dengan aman ya rekan Prima. Oke. Dari Amsterdam katanya. Wong Bojong Raung ya yang ada di Amsterdam lah, ikut bergabung bersama Prima FM. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, dan juga yang ada di dekat-dekat aja, yang ada di Sukatani 8 wis tangi durung kono ya. Bang Andri mengajak rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri cuap-cuap pagi karena sudah sarapan. Kalau Anda belum sarapan, ayo sarapan lah supaya bisa cuap-cuap bersama Bang Andri ya enggak? Oke, yang punya hari spesial hari ini, dari ulang tahun ya, hari ulang tahun, hari jadi dan hari yang lainnya ya, Bang Andri ucapkan selamat selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun, hari yang lainnya, dan mudah-mudahan panjang umur, terus banyak rezeki, tetap semangat dan bahagia ya, mudah-mudahan Bang Andri doakan. Dan juga di kesempatan pagi hari ini dengan Prima yang sedang tidak enak badan, yang terganggu kesehatannya, Bang Andri mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Dan jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Kita akan merasakan kesehatan, maknanya kesehatan itu penting kalau kita itu sakit ya rekan Prima. Makanya kita akan kita jaga ya, jangan sampai kita sakit. Kalaupun sakit yang ringan-ringan saja ya enggak rekan Prima.
Oke, dan di menit yang ke-34 di Rekan Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre mengajak Rekan Prima dimanapun Anda berada, ayo pantang terus 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre akan menemani dengan lagu-lagu yang bagus dan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bang Andre lewat redaksi Prima FM. Oke. Lanjut Rekan Prima, kita akan hadirkan kembali lagu yang tidak kalah apa namanya tenarnya ya. Ini dia kita hadirkan untuk rekan kita semua dimanapun Anda berada, walaupun sekalipun ada di luar negeri ya. Oke, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang istirahat. G-Boy.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Rekan Prima 49 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri, teman-teman yang ada di Ventura. Di Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Maksudnya yang ada di grup Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa, selamat pagi. Dan selamat beraktivitas bagi rekan Prima yang ada di grup Ventura ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, dengan Prima 50 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 ya, dengan dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa yang sudah hadir di live TikTok juga, jangan lupa follow ya.

katanya wong anu apa namanya yang nggak bisa ngopi ya pakai paling yang ngeteh ya, kalau nggak bisa ngopi ngeteh aja ya. Oke, dan ada Kang Ibeng katanya requestnya lagu laut kayaknya. Burung-burung di atas laut gitu dah. Oke, nanti diputarkan. Oke, dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita yang diliput dari locknews.co.id ya di kesempatan pagi hari ini. Rekan Prima, pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan 92.888 hektar lahan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk melindungi kawasan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan di tengah pembangunan kawasan industri yang terus berkembang di Kabupaten Indramayu. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Dan di sisi lain pemerintah juga menyiapkan lahan kawasan industri supaya upaya untuk mencapai lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan harapan kami sektor tetap berjalan beriringan dengan kawasan industri sehingga keduanya bisa bersaing, saling mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri ya, kata Bapak Luki Hakim yang disiarkan pada hari Jumat atau yang disampaikan pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan penetapan LP2B ini dilakukan agar lahan sawah produktif tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, perdagangan maupun industri. Dengan perlindungan tersebut, pemerintah berharap Indramayu tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Dan juga luas LP2B yang mencapai 92.888 hektar menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan produksi pangan dalam jangka panjang sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan sektor pertanian. Dan rekan Prima, Indramayu kembali menargetkan produksi padi sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen atau GKP pada tahun 2026 ini. Target tersebut sama dengan capaian tahun lalu, yaitu tahun 2025 yang berhasil menempatkan Indramayu sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dan pemerintah daerah optimis target tersebut dapat dicapai apabila pasokan air untuk lahan pertanian tetap terjaga selama musim tanam. Demikian ya yang disampaikan oleh Bupati Indramayu di hari Jumat ya kemarin. Dan mudah-mudahan menjadi informasi penting bagi rekan Prima semua ya.

Dan rekan Prima, selanjutnya dari Azzaitun ya, rekan Prima, pertandingan putaran ketiga cabang tenis lapangan ganda digelar dalam rangka hari ulang tahun Azzaitun di kesempatan tanggal 27 nanti digelar ya, olahraga untuk pertandingan ya, yaitu pertandingan cabang tenis lapangan ganda digelar pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 16.10 hingga 17.15 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, tim IAI Al Zaitun kembali menurunkan duet penuh solidaritas, yaitu Dr. Ali Aminullah MPD ME bersama Dr. Irfan Iswadi SEMT. Keduanya berhadapan dengan tim guru memperkuat pemain legendaris Taufik Jatnika Permana SPD MPD bersama Afajar SAG. Dan juga menjelang pertandingan, Dr. Ali Aminullah hampir saja tidak dapat mengikuti laga karena terus menghadiri pertemuan hari Jumat ya. Namun meskipun tiba sedikit terlambat, ia tetap dapat memasuki lapangan dan bertanding bersama pasangan. Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan bagi tim IAI dalam menghadapi laga penting tersebut. Dan juga rekan Prima, penampilan kedua pasangan tersebut memberikan warna tersendiri bagi lapangan tim IAI dengan tampil elegan mengenakan seragam tenis turnamen putih dan juga hitam, sedangkan tim guru mengenakan seragam etnis biru, maksudnya seragam tenis biru cerah. Perpaduan kostum keduanya tim membuat suasana pertandingan semakin semarak dan sekaligus kompetitif ya. Demikian rekan Prima yang dilip put ya dari lognews.co.id menjelang hari ulang tahun Azzaitun yang ke-27 ya rekan Prima. Oke rekan Prima, di menit yang ke-56 ya di kesempatan pagi hari ini, dan rekan Prima nantikan informasi-informasi penting ya yang disampaikan oleh redaksi Prima FM dan diliput dari lognews.co.id. Oke rekan Prima, dengan 56 menit ya di kesempatan pagi hari ini atau pukul 7 lewat 56 menit ya, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, pagi-pagi paling enak itu di depan apa namanya bangun tidur di meja kita ya. Pagi-pagi sudah ada teh hangat, terus ada gorengan, terus ada nasi goreng yang siap untuk kita santap ya tatkala kita bangun pagi. Maka kita harus berterima kasih terhadap istri setia kita ya. Kalau sudah punya istri namun ya oke. Seperti lagu yang berikut ini ya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri teman-teman yang ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dengan Prima 8 menit ya, lepas pukul 8 ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri teman-teman Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima, mulai dibuka ya. Yang mau interaktif ya di 0853-2189-9582. Oke. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu sebagai penelpon perdana di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Kita angkat dulu, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Passwordnya dingin. Ngopi Say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Iki wong ndi ya? Wong Singapura apa wong Hong Kong? Kok bahasane kok bahasa Jawa ngono ya? Wah, berarti ki wong Hong
1: Kong.
0: Aduh, aduh temen ngono ya. Lah lagi mawa ana wong Belanda, wong Amsterdam kuno melu ya.
1: Ya tinggal wong Taiwan lah, Bu, jangan.
0: Sebelah ndi ngono, sebelah ndi kene.
1: Sebelah Sari, Taiwan.
0: Oke, ini ada yang ngajak sarapan ini. Sarapan pakai lele goreng esuk-esuk lah, enak ya.
1: Amin.
0: Ya pakai bumbu atumi ya aja.
1: Kalau pagi makan Andre.
0: Apa tuh?
1: Ini Rasmina lagi nyarap nih.
0: Apa tuh? Pakai apa?
1: Ada kopi, ada ronggina, ada opa.
0: Itu mah ya bukan sarapan, itu mah snack lagi.
1: Iya.
0: Wah, kalau sarapan itu
1: masih ada di Prima.
0: Oh, gitu ya. Sarapan mestinya ya nasi lengko ya. Terus nasi uduk, ya kan? Ya. Terus apa lagi?
1: Kalau mimiras Prima kalau pagi-pagi itu yang kayak gitu sekarang.
0: Oh. Pengennya itu yang ringan-ringan aja gitu ya.
1: Yang ringan-ringan aja.
0: Soalnya badannya udah berat.

0: Pengennya kerupuk aja biar melayang-layang gitu ya. Aduh, esok-esok sih ngakak bay.
1: Ini rada kangen karo Prima.
0: Oh, ngono ya. Wis pira wis 3 minggu tak kono wis hampir sebulan ke orang dongol-dongol ya. Aduh.
1: Orang dongol-dongol gak kasih undang-undang.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, priwe? Rane sing undang piye?
1: Kok
0: aku menang bae orang Rodel. Kena ya. Sing undang kok sapa? Di undang Bang Andre ya. Mene, Mirat Mina mene gitu ya.
1: Mene,
0: wetang jahe. Wetang jahe, terus kopi pahit ya. Terus teh tubruk apa? Teh pahit.
1: Teh tarik.
0: Tarik dari mana tuh? Dari
1: apa tuh? Tapi pakai nanti nggak sama itu, Andre? Pakai es
0: pagi-pagi?
1: Ya enggak, nanti siang.
0: Oh, nanti siang. Bukatan pagi-pagi minum teh tarik sama es dah. Tapi seger kalau pagi. Bagian es juga enak ya.
1: Air panas juga boleh enak.
0: Iya, teh tarik mah apa aja enak. Tapi paling enak ya siang-siang kasih es gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Banyak ya. Tuh ada teh apa ya?
0: Wah, itu ada.
1: Bonteh ada.
0: Bonteh maksudnya itu.
1: Bonteng.
0: Lamun bonteng mah tempatnya Kang Ibeng sana banyak.
1: Bonteng juga itu, bonteh juga enak Kang Andre pakai.
0: Oh,
1: es.
0: Gitu ya. Oh.
1: Teh air hangat ya enak.
0: Bonteh itu ya.
1: Iya,
0: jadi kebon teh itu ya. Iya, kebon teh yang ada di sana itu, yang ada di puncaknya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Miming, guyu bae lah ora anu kayak. Apa
1: soalnya
0: namanya?
1: Soalnya Miming pengen berjumpa.
0: Oh, pengen berjumpa. Masih seperti dulu enggak ya?
1: Dan
0: masih seperti dulu enggak ya? Apa udah berubah?
1: Oh, ya, iya dong. Enggak berubah.
0: Iya, ntar kayak judul lagu, kamu masih seperti yang dulu. Oke, Mimi mau request lagu apa?
1: Duengkang, ada nggak Andre?
0: Duengkang gitu tah?
1: Iya.
0: Coba nanti dicari, coba ada nggak ya?
1: Kudu inget lagi nih desa ya Kang Andre.
0: Coba sebentar.
1: Ya toh.
0: Duengkang ya, coba kita cari dulu kalau nggak ada Duengkang ya. Ya duneng. Oke, coba nanti salam-salamnya. Tapi kayaknya belum ada ya Dungkang yang ini ya, yang remik ya.
1: Tersawati.
0: Oke, salam-salamnya dulu Mangga.
1: Salam-salamnya buat Ibu Sukina, belum masuk Bang Andre.
0: Belum. Ini pertama ini.
1: Ada wakir, okay. Supirnya gede. Ada wakir gimpang.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Buat Mina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Rasin.
0: Oke.
1: Okay. Pak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Bang Ibe. Anggo Mama Indah, karo Pak Amire. Bagian cepat sembuh ya Maya.
0: Oke.
1: Okay. Papa Indah, Mama. Pak Amirnya sama Pak Amir. Mama okay. Indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Epi. Buat Teh Isa okay. Yang punya saya. Bang Andre kayaknya yang kecilin dari situ ya Andre.
0: Apa tuh?
1: Kecilin itu nyamin-nyamin udah jauh, masih ada ehonya
0: aja. Ya sudah, ini di sini mah udah dikecilin.
1: aja.
0: Mm-mm, ntar dikecilin nggak denger nanti.
1: Keluar, bagi jalan.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Mama Tuti.
0: Oke.
1: Okay. Mama Oda.
0: Oke. Okay.
1: Non Ara. Mama Ratmina.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati, oke. Okay.
1: Anggo Sondol. Anggo Nang Trisno.
0: Mang Trisno, oke.
1: Okay. Anggo Mimi Kartem.
0: Oke, okay,
1: heeh. Sing ananing pun jati mulia apa padulure Mimi ku. Jaluki Senggol. Terus nganggo Kang Rojaya. Anggo Teh Upe.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Teh Meni.
0: Mm-mm.
1: Anggo Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya enggak
0: gitu
1: ya.
0: Heeh. Bunda Yuniasari.
1: Heeh,
0: lagi sibuk.
1: Lagi sibuk.
0: Heeh.
1: Buat aja Supriyati.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Nok Bintang Unyu-unyu.
0: Heeh, Nok Bintang Unyu-unyu. Oke. Okay.
1: Anggo Mama Leha.
0: Heeh.
1: Semono
0: bae, Andre. Oh, semono bae. Oke. Okay.
1: Ketemu sini, Kang Andre.
0: Eh, ketemu. Ketemu Ana.
1: Iya, buku Kang ADP nih. Si Kang Kumini wis nganuni kopi. Heeh. Sing Kang ora ketepak. Ora inget lagi ning desa ya.
0: Siapa nih?
1: Wis ning kota Klaten karo Mimi.
0: Heeh, oke.
1: Dah mau pamit ya Andre.
0: Oke.
1: Sepedale nganggo Kang Andre baik sing lagi siaran.
0: Oke, matur suwun.
1: Ken kopi pahit sini lagi ngopi.
0: Heeh. Oke.
1: Okay. Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka Kang Andre.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay.
0: Sekarang ditambahi oke okay gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kembali ya. Ada Mimi Ratmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

Ada Mimi Rotmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung silahkan.

Dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre juga mengucapkan selamat pagi buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke.

Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan di 0832189582. Oke. Di kesempatan pagi hari ini rekan Prima menemani Bang Andri menemani rekan Prima sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk acara Ngopi Say. Dan dilanjutkan nanti ya dengan Berdendang Karaoke Udara. Oke. Rekan Prima, kita hadirkan kembali ya lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini yang sudah panteng di Prima FM. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Du Engkang Yung.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu jadi bingung lah.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, 31 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, terima kasih ya Bang Andre ucapkan bagi rekan Prima yang sudah bergabung ya dari pagi sampai dengan pagi hari ini ya. Oke, sekali lagi rekan Prima yang ingin gabung silakan ya. Di apa namanya, di nomor telepon di 085321899582. Dan di kesempatan pagi hari ini yang sedang sibuk-sibuk ria ya, yang dengan sibuk dengan pekerjaannya, baik rekan Prima yang sibuk di dapur, terus yang sibuk di tempat dagangan, dan juga sibuk yang ada di apa namanya toko dan lain sebagainya, Bang Andri ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semua yang Anda kerjakan, semua yang Anda lakukan, mudah-mudahan memberikan keberkahan buat semua, buat Anda dan juga buat semuanya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Oke, Kang Sahil, nanti kita buka ya. Oke, terima kasih. Oke, dengan siapa nih yang kita angkat dulu ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi Say.
0: Ngopi Say.
1: Semangatnya lanjut.
0: Oke.
1: Okay. Kang Andri, apa kabar Kang Andri?
0: Alhamdulillah. Kang Andri. Lama kita enggak ketemu juga ya.
1: Iya, kayaknya baru dongol ya, sibuk dari Majengan terus.
0: Sudah berapa minggu ya kita ketemu ya?
1: Itu ya. Jadi pagar ayu kayaknya ya, itu di hajatan kayaknya. Ya, kalau cewek pagar ayu,
0: iya, pagar ganteng dong, pagar ganteng dong.
1: Iya,
0: percaya. Oke. Ibu Tuti, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terus apa namanya, Mbak Nisanya gimana, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat. Okay. Hari ini libur kan, hari Minggu, Senin, Selasa libur, gurunya kan mau ada rapat, jadinya libur gitu. 2 hari. Ya seneng mamanya. Mamanya bisa nyantai.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana hari ini, buka nggak? Buka ya?
1: Iya, buka.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Andri, saya masih Kang Andri masih punya jatah satu, belum kesini.
0: Alah, gampang toh. Oke, mudah-mudahan ya, sehat selalu. Oke.
1: Amin, amin. Ini untuk rekan-rekan arisan Prima, ada di Prima hari ini ya.
0: Silakan datang ya.
1: Iya, mungkin Mama Indah gak hadir, soalnya masih ngurusin Bapak Amir, Bapak Amir yang masih ada raga sakit. Okay. Iya, mudah-mudahan sehat selalu
0: sembuh,
1: Bapak Amir.
0: Ya.
1: Iya, kita semua ngedoain kok. Gak ada suara Mama Indah, Mama Indahnya lagi sibuk ya.
0: Oh iya. Okay.
1: Iya, kita ini pasti kangen. Nanti juga insya Allah arisan tuh saya yang mewakilinya.
0: Oh iya, nanti Ibu Tuti ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ibu Tuti, Mama Indah juga sama ya, aja ya.
1: Iya, sama aja. Ini sementara aja kok, saya juga puyeng megang-megang duit orang.
0: Tapi gak usah pusing lah, nanti ada ininya. Nanti ada catatannya gitu loh, maksudnya itu.
1: Iya.
0: Ada catatannya.
1: Iya, kalau seandainya nggak hadir, transfer juga Pak.
0: Oh
1: apa-apa.
0: Iya, boleh.
1: Iya.
0: Ini sudah ada, udah saya udah bawa gotong-gotong ini.
1: Oh iya ya, Kang Andrinya sibuk terus ya, itu titipan punya Teh Kimas
0: iya,
1: ya.
0: Ada dua ini. Kemarin mau tak kasih katanya nanti aja ya sudah.
1: Iya, okay,
0: nanti
1: aja, tenang aja.
0: Okay.
1: Iya, kalau arisan Prima tuh nggak usah repot-repot, soalnya kan ada uang kas.
0: Oh
1: kalau
0: iya.
1: Sedannya nggak disetor, ditalangi dulu sama uang.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, Pak Andri minta diputarin lagu.
0: Oke. Apa tuh?
1: Lagunya itu aja, Pernikahan Dini, udah belum?
0: Pernikahan Dini. Oke, okay, nanti diputarkan. Iya, ada Pernikahan Dini ya.
1: Iya.
0: Oke, salam.
1: Terus salam. Buat Nang Rastim, buat Likno Mama Setia, buat Mama Indah Bapak Amir. Bapak Amir sehat-sehat selalu ya Bapak Amir. Buat Pak Salim, buat Kang Rian, buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, buat Ibu Sukina, Mama Nenek, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, buat Mama Samina, terus buat Mimi Epi, terus buat buat Mama Nani, buat Kang Faninya juga, buat Teh Isa yang punya saya, buat Kang Ege, buat Uni Santi, terus buat Ibu Isanya juga, buat Kang Bintang Unyu-Unyu, terus buat Mama Pebi,
0: Mama Pebi, Capur lah, Capur juga kemana tuh ya?
1: Iya, Capur kemana? Gak tau, apalagi masih bertanding buat 17 Agustus sampai belum pulang.
0: Udah tuh, udah kelar.
1: Barangkali belum pulang kan, dia selalu kan pergi-pergi kalau bisnisku tuh jauh-jauh ya Kang ya. Nah, terus buat Bunda Ritanya juga sehat-sehat selalu Bunda Rita, buat Kang Wanta, buat Kang Ibeng. Terus kemarin juga itu siapa tuh yang di Cepedang tuh dia main kesini sama istrinya
0: Kang Ibeng.
1: Iya, Kang Ibeng main kesini. Penasaran dia pengen mie ayamnya
0: Ibu Tuti.
1: Jadi kesini. Iya.
0: Alhamdulillah
1: kesini
0: ya.
1: Sama istrinya. Iya. Iya.
0: Dari studio kemarin bawa kacang segala.
1: Udah panen nih ya.
0: Alhamdulillah dikasih. Terima kasih kembali. Terima kasih ya Kang Ibeng. Saya lupa mengucapkan pagi-pagi ya.
1: Iya kelalen ya.
0: Iya, tapi sudah kemarin sudah ke studio, terus live karaoke juga.
1: Iya ya, kemarin tuh saya sibuk sekali Bang Andri, itu kan di alun-alun kan rame banyak acara. Terus ada teman sekolah datang, pas ada Kang Ibeng saya promosiin Pak Kang Ibeng tuh ke siapa aja yang mau beli bata. Di sini ada
0: gitu,
1: di Rekan Prima macam-macam, ada tukang jahit, ada tukang mie ayam, ada
0: komplit
1: tukang bata,
0: lah pokoknya,
1: ada tukang kayu. Ada semua. Ya udah itu aja.
0: Kebersihannya
1: buat Kang Andri, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Tuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Tuti ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir ya di Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa di belakang Ibu Tuti? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diseruput, semangatnya di
0: ditutup. Semangatnya ditutup ya.
2: Semangatnya
0: dilanjut aja ditutup ya. Nah, aduh, suaranya itu enggak kuat. Nang Rastim, wis anu durung kok, wis sarapan durung, lamun durung ya kita sama-sama.
2: Lamun durung sarapan mie ayam.
0: Kok.
2: Mie ayamnya banyak banget durung mateng.
0: Iya durung mateng mie ayam kok jam 10 ya. Jadi sekian mah nasi lengko dingin.
2: Nasi kuning, Mama Udang,
0: iya. Mama Odang, nasi uduk, nasi apa namanya kuning ya? Ana pokoknya. Iya, esok nek lamun awak sing gede-gede mah aja sarapan sega ya, sarapan opak bae.
2: Dari apa kan mau kau minang ah?
0: Iya, ada rengginang lah.
2: Iya, aduh, nawanane berengginangnya adem ini, akan jadi tak benar rengginangnya.
0: Ora papa, lamun ado, lamun ana, yora papa. Iya. Ora papa. Lamun ana.
2: menanam
0: ayam. Iya.
2: Ada sarapannya mis kacang, ada menggodokan kacang.
0: Godokan kacang dari Kang Ibeng.
2: Iya, kayaknya mas.
0: Iya. Dicocol mah enak temen ya. Aduh.
2: Iya, kacang deh kalau sarpetak iya. Sarapan air mak rebusan kacang.
0: Kacang terus dikasih sambel kan. Esok-esok memantul. Jari ini ada apa kau kirim mantah?
2: Durung.
0: Oh durung.
2: Buntelan mau wis.
0: Oh wis. Wis. Jari Mister Bono mah isuk-isuk mah mantul gitu.
2: Wah kayak mah. Paite sarapan gorengan klung.
0: Kamu kayak gimana ya?
2: Iya.
0: Dari Bono kah? Apa namanya isu-isu? Petipai klung suka.
2: Karena
0: para makhluk susu kegolongan
2: klung, kegolongan intip,
0: tembak. Tapi orang apa? Anteng lah
2: mata. Hari naras banyak. Okay. Ayam, ceker, tidak kuning, tidak buncuk, tidak
0: pandang. Okay, Nang Rasim. Ada sal, apa namanya ada lagu bunga.
2: Ya wis, arep bunga, arep kembang lah, Kak, dukung lah. Arep kembang, arep bunga.
0: Bunga, terus apa maning, Kak? Bunga, kembang, flower, flower.
2: Flower.
0: Iya, flower. Oke. Okay. Mbak yuk silakan.
2: Kanggo Mimirat Nina.
0: Oke.
2: Okay. Terus kanggo Ibu Tuti.
0: Ya, Ibu Tuti. Oke. Okay.
2: Ibu Tuti karo Neng Lisa karo Nyayan nang kenting cekar-cekar kenting go.
0: Nah, iya kono.
2: Disalami ayam-ayam
0: nang kenting. Iya lah. Ana sing kana ya. Ana sing iringan ka.
2: Iya, karo Ibu Tuti. Karo Mama Oda.
0: Nang Rasim ada ada salamku dari Bunda Emma sing Banjarnegara. Aduh ku Banjarnegara ta.
2: Aduh temen yang awalin salam Bunda Emma.
0: Oke.
2: Okay. Selamat pagi.
0: Oh iya selamat pagi. Wi lujung esuk.
2: Ngerti ora ke bahasa kiye? Ngerti ora bahasa Indramayu
0: ye. Wong Banjarnegara mah ya wong dewek atuh bahasane dewek ta.
2: Heeh.
0: Oh. Iya pada bahasane ngapak biasa ngapak iya
2: tanggo kang ide mama caka
0: oke
2: masih beli kacang eh
0: yang istirahat dong
2: dari mundur tak tanggo kang ide mama caka bagian kang aman
0: oke
2: Bunda Mary
0: oke
2: besok kita bu
0: oke
2: masih beli terima kasih nih bu terima kasih kagum bawang mengkren terus kagum pelanggan-pelanggannya bu monoko
0: oke
2: mama Pili mama Lin
0: oke
2: mama Titan kagum mama Indah
0: oke
2: dapat sehat dapat ini terus kagum Om Sondol
0: oke
2: Tangi kagum Jadi Bono
0: oke
2: kagum Kang Rojaya Kang Jaya
0: oke
2: terus kagum mana
0: Pak? Taisa.
2: Terus melirik kenong sama okay. Tujuan minat Mega. Minat Desi.
0: Oh, mau bapakan Negla.
2: Mama
0: Mega.
2: Mama Mega.
0: Mama Mega.
2: Mama Mega ya. Lagi di kenal pengenal Mama Lintang. Kata Lintang.
0: Oh, Mama Lintang Pak. Oh, Lintang Wulan. Kayak judul baik. Oh,
2: Lintang Wulan.
0: Dineti, iya, oke. Okay.
2: Mama Leha, Mama Neneng.
0: Oke.
2: Okay. Sama Bunda Mara. Pribasane.
0: Pribasane.
2: Pribasane mengkainan gini kan. Rasa kerusuk gawani papan.
0: Cakep.
2: Lunga-lunga ning dalan aspalan.
0: Cakep.
2: Esok-esok masih penting ngopi karo sarapan. Apa mana mesti ketake nyanding buntelan.
0: Iya. Wah mantep wes, anteng teman. Lagune lagu remikan.
2: Lagu yang enak
0: pisan. Wah mantul, mantep betul. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rasim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Keringan Prima 46 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, Bang Entir akan bacakan berita kembali ya untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini.

Rekan Prima, Bang Andre akan bacakan yang di kutip ya dari redaksi Prima FM dan loksus.co.id. Penggalangan dana untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Republik Indonesia menjadi sorotan publik ya rekan Prima. Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa pemerintah masih membuka donasi kepada masyarakat sementara penanganan bencana seharusnya juga didukung oleh anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Dan pemerintah menjelaskan donasi yang difasilitasi PT Danantara bukan untuk menggantikan anggaran negara, melainkan sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin ikut bergotong royong membantu korban bencana. Dan sementara penanganan darurat tetap menggunakan anggaran pemerintah melalui BNPB dan dukungan Kementerian Keuangan hingga kini. Dan penggalangan dana tersebut telah menghimpun kurang lebih 2,16 miliar. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana donasi tersebut anggaran negara menjadi hal penting agar seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak. Dan selanjutnya rekan Prima, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan sambutan hangat dari para pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur saat mengunjungi lokasi pengungsian. Dan kehadirannya disambut antusias warga yang beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dan meminta foto bersama dalam kunjungan tersebut. Dan Dedi Mulyadi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 4,5 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara tersebut ya. Dan momen tersebut warga itu pun viral di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang mengapresiasi kepedulian Dedi Mulyadi terhadap para korban bencana, sementara pemerintah berharap bantuan kemanusiaan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Dan di sisi lain ya rekan Prima, namun kunjungan tersebut menuai kritik ya dari pengamat politik Direktur Eksekutif Political Opinion ya atau IPO. Dedi Kurniansah menilai bantuan kemanusiaan merupakan langkah yang baik, tetapi mempertanyakan perlunya gubernur datang langsung ke lokasi dengan membawa rombongan. Dan menurutnya yang menjadi sorotan adalah skala prioritas seorang kepala daerah, mengingat Jawa Barat masih memiliki berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian, termasuk kemiskinan dan layanan dasar masyarakat. Dan perdebatan ini pun memunculkan dua pandangan di ruang publik. Sebagian menilai kehadiran pejabat di lokasi bencana merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas, sementara sebagian lain mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan prioritas tugas sebagai kepala daerah. Dan perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari diskusi publik mengenai kepemimpinan dan penanganan bencana. Oke rekan Prima, demikian ya informasi yang diliput dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM. Dan rekan Prima, nantikan informasi selanjutnya dan masih bersama Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Namun jangan lupa ya rekan Prima, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: teh. Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah mewah. Eh, ngomong-ngomong, teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan, teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh, nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih, teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah lah deh, posisikan deh.
1: Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan Anda masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, jam 9 lewat 6 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima,

0: Benar, dengan Bunda Emma.
1: Betul.
0: Wong Banjarnegara sing adoh temennya kono hadir di Prima FM. Luar biasa. Iki biasa di luar ini begini.
1: Itu mungkin kebetulan ada radio Prima lagi lah, jadi saya ikut gabung.
0: Oh iya, alhamdulillah, selamat bergabung di Prima FM. Bunda Emma,
1: kenal sama radio Prima, nambah teman lagi lewat udara.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bunda Emma. Terus sebaliknya Bunda Emma, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah agak sedikit enggak enak badan nih.
0: Kenapa itu Bunda Emma?
1: Kemarin habis karnaval di Banjarnegara.
0: Oh gitu, karena apa namanya ikut karnaval panas-panas terus ngebul ya, banyak debu ya. Jadi jadi obatnya cuma satu itu, banyak istirahat.
1: Iya.
0: Bunda. Bunda udah sarapan belum Bunda?
1: Belum. Kalau Bunda Emma itu sarapannya kalau pengen aja, kalau enggak pengen gitu. Ya enggak sarapan.
0: Terus piye?
1: Iya, semaunya lah.
0: Makanya jangan sampai telat. Kalau nanti telat takutnya kan nanti kena mah atau penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan tidak ya Bunda Emma ya. Oke.
1: Kena emas tuh, karena penyakit itu asam lambung. Tapi kan telaten minum itu air anget.
0: Oh, yang air anget terus ya.
1: Air anget terus, nggak berani minum es.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Minum es itu langsung kambuh.
0: Langsung kambuh. Berarti agak dijauhin ya yang namanya es. Kalau pengen ya rada apa namanya anget-anget ya.
1: Oke.
0: Oke, silakan Bunda Emma.
1: Bunda Rini, salam kangen.
0: Oke.
1: Bu Sakinah.
0: Ibu Sukinah. Ibu Sukinah. Oke.
1: Namanya lagi Bu siapa ya Bang Andrea?
0: Yang di mana tuh?
1: Yang lainnya lagi. Ya di situ kan ada Radio Prima. Saya lupa.
0: Ada banyak. Ada Mama Indah, ada Ibu Tuti, ada Mimi Ratmina.
1: Mbak Indah, Bu Tuti, Mimi Rasmina,
0: Bu Sukina,
1: Bapak Rastin ya.
0: Nang Rastin.
1: Iya, Nang Rastin.
0: Ada Mr. Bono juga.
1: Ya semuanya lah, fan yang ada semuanya tanpa terkecuali. Selamat pagi. Selamat dengerin acaranya Bang Andre yang asik-asik.
0: Salam dari Banjarnegara gitu ya.
1: Iya, jangan dengarkan semuanya ya.
0: Okay.
1: Tolong sampai soalnya Bunda Emma itu nggak apal, nggak dicatat, jadi nggak ada teksnya.
0: Nanti dicatat ya Bunda Emma ya. Oke.
1: Semangat, semoga semangat dengerin lagu-lagu remix dari Bang Andre.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Diberikan gampang urusannya.
0: Amin.
1: Diberi sukses ke depannya.
0: Amin.
1: Semoga selalu teruslah Bang Andre lah ya.
0: Amin. Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Emma dari Banjarnegara ya, yang sudah hadir di live TikTok Prima yang di 95,8 Prima FM ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke, dibuka kembali. Yang ingin gabung silakan di 0853-2189-9582. Selamat pagi juga buat Teh Upet yang ada di Majalengka ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Buat Wong Majalengka, Wong Cilacap juga selamat pagi ya. Kang Dika DMS selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Wong Cilacap tuh hadir ta. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga. Dan spesial buat Wong

0: Wong Mekarjati ya, Ibu Sukina sehat-sehat selalu ya. Mungkin pagi hari ini sedang sibuk melayani pelanggan sehingga nggak sempat untuk telepon ya. Karena biasanya kalau hari Minggu itu ya, karena hari libur ya, banyak yang belanja terus ngantri gitu. Aduh, boro-boro sempat ngangkat telepon gerene. Apa-apa sih penting semangat ya Ibu Sukina ya. Dan spesial buat Wong Kedokan Bunder ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah hadir di live TikTok Prima. Wong Kedokan Bunder, apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya bersama Prima FM. Oke, sekali lagi dengan Prima, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya, silahkan. Oke, tadi sudah ada Bunda Emah dari Banjarnegara. Kita kembali lagi ke Hurgilis ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Enteneki. Enteneki. Ngopi-ngopi lah, ngopinya disukur. Semangatnya lanjut.
0: Kalau ingat, kalau ingat Bang Andri ini ingat itu ya Ventura ya.
1: Iya Bang Andri. Iya. Orang bener.
0: Gimana Ibu Sukina, udah senggang belum?
1: Udah, kan senggang, makanya cepet-cepet. Nanti kan ada lagi.
0: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau... Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih, sehat.
1: Alhamdulillah, moga pada waras sehat ya Bang Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cuaca kira jora enak kayaknya Maya. Pada belenak, pada puyang.
0: Ini kan mungkin ini kan sudah puncak dari musim kemarau ya Ibu Sukina. Jadi mungkin ada mau pergantian musim gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Mungkin gitu. Karena kemarin ini sudah beberapa hari hawanya agak gerah gitu ya. Kayak sama hujan gitu. Tapi mendung doang. Oke, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua dalam diberikan kesehatan semua ya Ibu Sukina ya.
1: Diberikan kesehatan ya Bang Andri.
0: Oke.
1: Rekan Prima semuanya. Bapak ada waras sehat. Okay. Bang Andri, puterin lagu ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Kumbang-kumbang
0: kumbang-kumbang di taman gitu ya. Oke.
1: Kumbang-kumbang.
0: Oke, nanti diputarkan. Salam-salamnya silakan ya Mangga.
1: Salam-salamnya ya.
0: Iya ki awan kita kuya. Iya, aku jam sangat Ibu Sukina lagi sibuk-sibuk bae ya.
1: Aduh, habis sibuk-sibuk bae. Iya, aku udah emak takon ya.
0: Iya Bunda Emma, aku takon. Biasanya esok-esok wis apa telepon disik ya.
1: Iya, petar terus. Ini maka senggang.
0: Iya, berapa-apa sih.
1: Yang penting waras sehat ya Bang Andri ya.
0: Oke.
1: Bisa masuk lah, iya. Salam-salam Bang Andri.
0: Ayo silahkan.
1: Aku nggak Bunda Emma, sehat selalu ya Bunda Emma ya. Anggo nang Rasti, anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Anggo sing dhewe sawang rak Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Mimi Epi, Mama Rati. Isa yo naik teh. Anggo Mama Indah, semoga Bapak Amir cepat sembuh. Sehat selalu ya. Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Semangat sampai Ibu Tuti Ibu Tuti.
0: Orang ketinggalan orang masih ngu acaranya ya.
1: Ini mah ketinggalan ini mah.
0: Oke, lanjut.
1: Angga Ibu Tuti, Mama Bunda Mary.
0: Oke.
1: Angga Kasmira, Kasmira itu jadi Mimi Tita, Mama Tita, Nami. Anggo Bunda Mary Uwis ya. Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Bang Salman.
0: Oke.
1: Bang Uyu, karo itu teh gede.
0: Oke.
1: Enggak ketinggalan.
0: Siapa tuh?
1: Oh, sing de manggungan Papai Angga.
0: Papai Angga.
1: Karo Bunda Rita.
0: Oke.
1: Dol, ayo Dol, naik Dol. Ayo
0: ndol. Heeh. Oke.
1: Kang Eges.
0: Kang Eges, oke.
1: Anggo Soleha ya. Tadi kata Soleha kan.
0: Teh Soleha, heeh.
1: Oke. Oke, Teh Soleha. Kalau kalian baik ya Teh Soleha.
0: Oke.
1: Karo kumanku Mama Mega.
0: Oke.
1: Hmm. Anggo Mang Wanta. Mang Wanta ieu mah naek mah. Anggo Mimi Ii, Kang Kang Kumise. Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Bono Eko.
0: Bono Eko,
1: Bono Eko, ngoras nang nang Rastin ku. Anggo Capur.
0: Capur.
1: Kang Ibu, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Karo sing wis kerja gede.
0: Sing lagi pada lagi pada kerja, lagi pada ngumpul.
1: Kang Ibeng make karyawan nih. Salam lo karyawan Kang Ibeng.
0: Ibu Sukina nih ada salam dari Mimi Oom dari Cipedang.
1: Mimi Oom.
0: Salam kenal ya. Salam. Oh, kedukan bundar bukan anu, kedukan bundar.
1: Oh, iya iya. Salam kembali. Moga waras sehat Mimi Oom.
0: Tuh ada salam apa namanya? Salam kembali dari Papa Angga dan juga Ibu Bunda Emma. Tah.
1: Amin. Ada Papa Angga tinggi melakukan anu lah kabanabannya kudu Papa Angga. Semoga sehat selalu ya Papa Angga. Mau ke siapa kan Bapak Lebeng,
0: Bapak Lebeng,
1: Ibu
0: Dili,
1: Mama Aldin, Waeng,
0: iya.
1: Sehat selalu ya Wak.
0: Waeng.
1: Anggo sing rekobot sing dagang tempe. Semoga sehat selalu.
0: Siapa kono dagang tempe?
1: Gang tempe.
0: Oh, gang tempe sing rekobot ya. Oke.
1: Pada ning TikTok kan bae.
0: Oke.
1: Ucapane banget nih.
0: Ucapane.
1: Bang Andri dingin dalam sehat selalu ya Bang Andri.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Wong kasih ku ora enak Bang Andri.
0: Ora enak, mangan ora enak, turu ora penak ya.
1: Enak kok, enak Bang Andri.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Panjang umur banyak rezeki.
0: Oke.
1: Okay. Di mana? Pamit di atas meja.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Sukina pamit. Ada orang ganja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Markelingan.
0: Siapa tuh? Sukiem takono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukinah ya di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di live TikTok di 95,8 di Prima FM tentunya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-20 kita putarkan lagu dulu ya. Yang punya 4348 ya sabar dulu ya. Nanti setelah lagu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke rekan Prima, di menit yang ke-20 di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, dengan perubahan cuaca mungkin ya, puncak dari musim kemarau, mungkin badan kita sedang tidak fit ya. Apabila Anda terserang flu ya, flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya rekan Prima. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultraflu biar enggak bingung. Dan bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flunya jadi bingung langsung hilang ya rekan Prima. Flu memang mengganggu loh, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan dengan Prima, Ultraflu ada kemasan baru 10 tablet ya. atau blister 10 tablet yang dapat dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan PT apa namanya Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Maka itu rekan Prima, jangan lupa kalau kemana-mana sedia selalu Ultraflu. Apabila Anda kena flu, minum saja Ultraflu, dijamin sembuh. Oke rekan Prima, di menit yang ke-21 di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan kembali ya buat rekan Prima semua, ada kumbang-kumbang spesial buat Ibu Sukina yang sudah masuk di 95,8 Prima FM. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, kita nikmati bersama-sama.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan ringan Prima 34 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ringan Prima ternyata sudah siang ya, dan mataharinya sudah menerangi bumi. Jarak matahari kurang lebih sudah 2 meter di atas kepala ya. Dan tentunya rasa hangat sudah meresap ke tubuh kita dengan sinar matahari di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi yang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, baik keluar kota ke dalam kota, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman. Dan tentunya rekan Prima yang kemarin sudah menjalankan libur ya di hari Sabtu dan Minggu ini, maka bersiap-siap barangkali besok yang akan melaksanakan tugas di hari Senin ya. Maka siap-siap dipersiapkan semua mulai dari sekarang, walaupun saudara akan jauh keluar kota perginya, namun tetap disiapkan ya untuk esok hari. Karena memang kalau persiapan disiapkan sejak dini, nanti jalannya tidak terburu-buru, dan apa yang kita siapkan akan tepat ya, yang sesuai keinginan kita. Dan tak kalah penting ya rekan Prima, harus jaga kesehatan ya, karena dengan kesehatan kita bisa beraktivitas, dengan kesehatan itu kita bisa meraih kesuksesan. Kalau kita tidak sehat, nanti apapun yang kita kerjakan tidak maksimal. Begitu juga ya rekan Prima, kalau kita sakit ya, untuk menjalankan aktivitas dan kita kemana-mana juga enggak enak. Maka itu kesehatan adalah sangat penting yang harus kita jaga sebagai mahkota kita semua ya. Mahkota itu adalah yang paling atas, kesehatan adalah nomor satu ya rekan Prima. Sekalipun yang lainnya ada uang dan lain sebagainya, ya nomor satu juga. Kalau kita nggak sehat, kita nyari uang juga kurang maksimal ya. Iya nggak rekan Prima? Maka dari itu harus kita jaga kesehatan supaya kita dapat mencari uang dengan maksimal, ya enggak? Dengan cara apa kita hidup sehat, makan cukup atau makan tepat waktu, istirahat yang cukup, dan yang tak kalah penting adalah berpikir positif, ya enggak rekan Prima? Oke, sekali lagi masih ada waktu rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Kopinya diseruput,
0: semangatnya lanjut. Iya. Ajak ngelalen iya. Alhamdulillah sehat.
1: Ay, syukur. Alhamdulillah sehat banyak.
0: Terus kembali ke priwe nok.
1: Aduh, waras jak waring kasugidit ake beras urip maning ake saling ting
0: tulung kan apa gedengkul lemes ngono ya. Allah. Tong kosong do boleh lemes. Aduh. Oke, dina minggu kena ngomah bae ta, ora jalan-jalan. Lagi libur berarti. Bang Andre mau libur juga nemenin. Ya iyalah. Pengen kayak corner ya. Nanti karaoke masuk ya.
1: Insyaallah.
0: Oke. Terus wis sarapan durung nok?
1: Durung sarapan lah, Andre.
0: Oh, sarapannya jam berapa? Kono jam 10 dah.
1: Ya engko sekalian mangan
0: we. Oh, ngono ya.
1: Ya iya sarapan dulu jadi mangan
0: iya,
1: kan.
0: Iya, kayak mimirat minabae sarapannya kerupuk jare esuk-esuk.
1: Ya cuma
0: gitu
1: sarapan kerupuk.
0: Lah iya jare.
1: Oh, ngono. Iya mimirat mina esuk-esuk. Eh, kerupuk.
0: iya kerupuk terus sama rengginang kah?
1: Soalnya mini ratminana, pisang apung.
0: Oh gitu ya, bisa biar bisa terbang gitu karena badannya sudah gede ya.
1: Emang gede mimi ratminana.
0: Iya mimi ratminana emang gede badannya. Iya.
1: Bapuk.
0: tapi Bu Dudu Bapuk judul lagu Dudu ya. acara Remik Danduk Remik.
1: Kan biasa minggu ke situ teh.
0: Minggunya Bang Andre biasanya kalau pagi. Udah lama Bang Andre itu Jumat ya, Sabtu Minggu. Apa tuh? Nok. Nok apa tuh? Nok bintang nyunyu.
1: Iya, wis sang lagu wis.
0: Oke, coba nanti dicarikan ya Nok ya. Kalau enggak ada nanti dicarikan yang bagus ya. Spesial buat Nok bintang lah kono ya.
1: Kan biasanya ada kan setiap minggu diputer
0: je. Oh, Nok ya. Coba kita cari ya Nok.
1: Iya, gua maksudnya Nok bintang kan. Acara si tetenya.
0: Iya, harus ini dulu konfirmasi. Ya Nok ya.
1: Katanya cerita acara Andre.
0: Iya betul. Kemarin nggak enak sama apa namanya ibunya. Masuk dulu gitu.
1: Suruh masuk dulu.
0: Maksudnya masuk ke apa namanya ke studio dulu. Oke, nggak apa-apa nanti diganti yang bagus ya. Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, silakan yuk.
1: Iya buat ayang nanas dulu ya. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina ya.
0: Oke.
1: Buat Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
1: Buat Tuti, Teh Upet. Oke. Buat apa dikuting? Papa Yuni. Apa Yuni, Mama Yuni ya?
0: Oke.
1: Buat Bunda Sari, Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo. Oke.
1: Terus buat Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Bunda Jasipi Api.
0: Oke.
1: Haji Herman, Mama Empra itu ya. Buat Kang Asep,
0: Kang
1: Asep dua.
0: Oke.
1: Buat Kang Sondol ya. Buat itu tuh buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Mister Bono. Terus buat Teh Nunung.
0: Teh Nunung.
1: Mimi Messi ya.
0: Mimi siapa?
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Ya, ibu okay. Ibu Sukinanya juga ya buat Arian 1, Arian 2, buat Anang Rasim.
0: Oke.
1: Buat Alim, Bapak Najwa, Mama Intan, Mama Peti, buat Bapak Purnomonya juga
0: Oke.
1: Buat Kang Iten tuh ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Pancawala, Kang Yatna, Mama Paujan, Papa Paujan, Anggepot, buat Tasma, buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Buat Ceromla, buat Mamang Akimeter ya, buat Kang Anjas tuh. Mama Leranya juga itu.
0: Oke.
1: Mama Oda, tuh semalam.
0: Apa tuh?
1: Kang Rojaya habis itu nyinden.
0: Oh, di mana tuh Kang Rojayanya?
1: Di radio itu.
0: Oh, bukan di live.
1: Bukan karaokean dia.
0: Bintang tamu ya.
1: Jauh-jauh kan datang ke sono.
0: Oh iya.
1: Kang Rojaya orang mana sih?
0: Kang Rojaya mah orang Horgelis.
1: Iya dia datang ke Subang itu
0: tapi dia tuh kemana-mana. Jadi karena dia kan punya organ.
1: Oh gitu. Iya ya. Kayaknya mah dengan Kang Maman tuh. Dia malam nyanyi dua kali tuh.
0: Oh, iya ya.
1: Jadi bintang
0: tamu ya. Oh iya, enggak apa-apa.
1: Ya buat Bang J, sama Indah, Kang Opik ya, Kang Awas itu ya, Kang Gopalnya juga ya. Pokoknya buat semuanya aja yang di TikToknya juga ya.
0: Oke.
1: Terima kasih buat Ayang Mama Sway deh.
0: Oke.
1: Buat Andre-nya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, semoga diberkahi ya, adek. Ucapannya. Oh, jangan minum. Assalamualaikum, dadah Bapak Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bintang unyu-unyu di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Dibuka kembali, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
2: Ngopinya di seruput. dilanjut.
0: Kopinya semangatnya dilanjut. Gini sih lemes-lemes baik ngono ya.
2: Kang. Jare pada jam 10 pada mang studio.
0: Mene bae lagi rame-rame ge.
2: Wong kita nani ngesor.
0: Ngesor ndi?
2: Ini ngesor tower.
0: Oh ngesor tower.
2: Jawatilah kasak-kasak
0: ini. Engko jam 10 ya sabar bae nongkrong bae nang kono ya.
2: Iya, terus dingin berarti dingin di sini, dingin di radio ni aku.
0: Radio ni, Rana, langka tak radio ni?
2: Langka.
0: Makanya enggak apa radio deh, begitu
2: kan? Bila kawang.
0: Di sini. Sedih lot maning kan jam 10 masih 15 menit maning kan.
2: Iya, mainnya pada adil, tebet.
0: Engko ana Ibu Tuti, Mimi Epi, sedih lot maning teko ada Mimi Radmina juga.
2: Iya, Mimi Epi. Kitane mambar golis jembatane
0: lagi diganti ya, lagi didandanin.
2: Balik maning. Kita nendelai mak buat.
0: Ya wes tunggu bayar nang kono, engko sedelot maning pada hadir. Engko lamun jam 10 waya karaoke engko ikut live ya.
2: Iya.
0: Oke, Wakanden, selamat datang.
2: Lagunya apa?
0: Ana lagu perahu layar, ana lagu kau tercipta bukan untukku ta. Gabung bae ya.
2: Iya, gabung bae lah.
0: Oke. Kabeh enak kok lagune. Dikasih garam, dikasih gula, aku jadi enak.
2: Iya, wis mengkonon bae tuh.
0: Oke.
2: Kita nengen ini ngesor ke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Kanden ya, aduh nang studio kan. Telepon bahaya. Oke, rekan Prima masih di 95,8 Prima FM dan masih di ngopi sae, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke. Okay. Oke, ada lagu yang bagus ya tentunya rekan Prima di menit yang ke-46 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10. Dan nanti setelah jam 10 nanti Bang Andri akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Intramayu Barat.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

Oke rekan Prima, ada perahu layar dan juga kau tercipta bukan untukku ya. Kita hadirkan buat rekan Prima semuanya di kesempatan pagi hari ini yang masih panteng selalu di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, 57 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri di acara ya, di acara Ngopi Saidan akan masuk di Berdendang Karaoke Udara. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti setelah acara ini ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan terima kasih buat rekan Prima semua yang sudah panteng terus ya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di acara Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan dengan mengajak rekan Prima untuk berdendang karaoke di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, jangan lupa yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang aja yang sudah panteng dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan buat rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada, dan setelah lagu ini nanti Bang Andri akan mengajak rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582, atau rekan Prima yang ingin gabung atau yang ingin datang ya di studio, karena di hari ini hari Minggu banyak yang hadir di studio. Ada yang fan Prima FM, ada yang sedang arisan ya, bisa datang ke studio, nanti bisa juga nanti untuk berkaraoke live ya. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini dengan suara Bang Andre ya. Nanti setelah Bang Andre nyanyi, nanti Bang Andre akan buka di line telepon di 0853-2189-9582. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga.

lagu pembuka ya di kesempatan siang hari ini, dan sudah dihadirkan oleh Bang Andre, dan mudah-mudahan berkenan ya. Yang mau gabung silakan ya di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Iya. Halo. Halo. Bunda.
1: Mister Kilik.
0: Mister. Mister Bini.
1: Halo. Iya.
0: Iya, Mister Bini gitu ya.
1: Iya.
0: Putune
1: jadi bono.
0: Putune ya. Oke.
1: Saya masih suara pada menang rasim bu. Suara hampir pada.
0: Karo sama kado karo Joko Lulono.
1: Hendrik.
0: Hello Hendrik. Joko Hendrik nang kono ya.
1: Ya.
0: Oke. Siapa kono? Cincin putih Bunda Emma aku tak pinjem. Aku pinjem Bunda Emma hari Selasa, hari Rebo, Mama Meni, hari Kemis, terus siapa kono Birini.
1: Iya, pinjeman kan.
0: Iya, minjem. Lagunya apa yo?
1: Lagunya Duda Kepaksa.
0: Duda Kepaksa.
1: Iya.
0: Lah kenang apa kono kepaksa ne?
1: Kenang tinggal miang kan dol.
0: Aduh.
1: Lagi Duda Kepaksa.
0: Kono dibejani aja. Kang Sondol dibejani kan aja jadi Duda Kepaksa kono ora penak kan ya.
1: Aja kepaksa.
0: Sebentar ya.
1: Kanggo Condol. Jadi Bono.
0: Oke.
1: Kanggo Wakanden.
0: Wakanden wis nang kene ka.
1: Lagi letak bae kan iki kono.
0: Lagi nang ngisor menara ku.
1: Wakanden. Kanggo Bang Salim iku tonggone Wakanden Kang Salim. Kanggo
0: Tete Isa.
1: Kanggo Ibu Cipina.
0: Oke.
1: Mimi Samina. Pilih Mama Aldi.
0: Sudah pada hadir tuh. Ada siapa? Ibu Tuti sudah hadir.
1: Ibu Tuti. Gawat ceker.
0: Oh iya, wis nggo apa baikku.
1: Ibu Tuti. Hadir.
0: Oke.
1: Kanggo Mimi Ratmina sih durung.
0: Mimi Ratmina durung.
1: Oh, kok lagi goreng rengginang.
0: Oh, iya. Aja khawatir pokoknya. Khawatir pokoknya.
1: Kanggo Mama Titan.
0: Oh, Mama Titan. Oke.
1: Kanggo Bifono lagi goreng kelungsu.
0: Oke, Nang Rasim, salami sambil jalan ya.
1: Oke,
0: lamun ko kurang pas ya, aku di pas nih. Iki lagunya ya, Duda Kepaksa. Coba, Kang Iip ya. Oke.
1: Itu
0: dah. Bukan Kang Iip ini mah.
1: Kalau
0: Iip. Oke, goodbye.

0: Masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Wakanden manjing bae, wakanden langsung live bae, aja telepon langsung manjing bae nang kene. Tenang bae, lamun nang studio mah manjing bae ya. Oke, kita buka kembali di 0853-2189-9582. Siapa yang sudah masuk ya di kesempatan pagi hari ini? Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu Mimi Kace. Halo.
1: Dike
0: Boyo. Mimi Kace, pripun kabare Mimi Kace?
1: Alhamdulillah saya Kang.
0: Kie ana sedulure makanji sing studio.
1: Apa
0: tuh? Kanden Kang.
1: Tembak bos.
0: Lagi tulan nang studio ke kita membang Andre Kang. Meme Kaji. Panjanyi lagu apa Meme Kaji yo mangga.
1: Ayo jare duet.
0: Duetnya apa? Damar rumpleng maning yo.
1: Ngomong aja damplung bae.
0: Apa?
1: Artumandon taiki ya lagi rindu.
0: Lagi rindu. Prima ya lagune ya, lagi rindu itu.
1: Lagi rindu. Wadon dingin kara kena.
0: Sebab lagi rindu.
1: Pangandrinya. Aduh kakang kula lagi rindu. Mengkonon.
0: Oh, mengkonon ya. Aduh janji setia.
1: Apa senap ngerasa kena.
0: Durung apal repe. Repe durung apal Mimi Kaji kong. Repe. Janji setia bae ya.
1: Amah.
0: Ngomong deh.
1: Ya ada yang antara dingin lah, durung apal mah.
0: Durung apal repe Mimi Kaji, takutnya tengah-tengah salah ya.
1: Goyang legenda Kang.
0: Goyang.
1: Goyang legenda.
0: Goyang legenda, legenda. Oke, sebentar.
1: Terima kasih nang Rasim Senggolane. Ari bagande nang kono mekar kon anjing bae ora
0: tak kon ndongeng. Aja telepon wis kon manjing bae ku agande nika ya.
1: Iya.
0: Oke, Mimi Kaji, kita hadirkan goyang legenda. Salam-salamnya dingin mangga sambil dicarikan lagunya mangga.
1: Salam ya kanggo Mister Bono.
0: Oke.
1: Bang Kondol. Buat Mimi Eti, Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Soleh,
0: Mama Soleh,
1: Mama Angga, Kang Wanta, Kang Wanta, Mimi Kang Komis, Ayu Kang Barim Lampa.
0: Oke, sedurunge nyanyi. Kok Mama Bunda Emma, Bunda Emma, di sapa Bunda Emma.
1: Bunda Emma, ibu di Kang.
0: Sing Bunda Emma ku saking Banjar Negara ku, Wong Jawa, Wong Adoh. Oke, goyang legenda.
1: Bunda Emma.
0: Ta, Bunda Emma, ada salam tuh dari Mimi Kaji. Ta, oke, sudah siap. Mimi Kaji ya, mangga. Oke, goyang legenda.

95,8 Prima FM. Oke rekan Prima, 47 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang punya 8192 tahan dulu ya, karena ada yang hadir di studio. Ada Wakanden ya di kesempatan pagi hari ini, sudah hadir di studio untuk live karaoke.

0: Rekan Prima, ada Kang Eges juga. Terima kasih Kang Eges sudah hadir di Electric Talk Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, Rekan Prima, kita kedatangan fan kita ya, yang biasa di telepon ya. Sudah hadir di studio. Kita kenalan dulu yuk dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang. Niki apa namanya yang biasanya karaoke di udara. Nah, sekarang nih kita hadirkan ya di studio. Sarang sinten monggo.
1: Sarang Wagandeng. Oke, kita pada siang hari ini akan sumbangsi lagu satu buah lagu Perawan Kapiran.
0: Perawan Kapiran. Nah, ku ana Bapak Angga. Kenal Bapak Angga beli kuno?
1: Ora,
0: iya sing kene kirim. Nah, Bapak Angga menyapa
1: Bapak
0: maksudnya.
1: Iya, kita wis ning studio iki.
0: Lagi weru Prima FM.
1: Aduh sing sida mulia pengen weru studio Prima FM. Selawas-selawas nembe iki meneh iki kita ki.
0: Iya, ki wis ngerti kang ngandrine ya, sing biasane. Cuma bae nang
1: udara ya. Lagu ini terbingkis buat pen radio Prima FM dimana saja Anda berada, yang lagi monitor di pesawat radio masing-masing.
0: Oke,
1: lagunya Perawan Kapiran.
0: Oke, sebentar ya, kita siapkan dulu Kang Pak Ganden ya, sebentar. Barangkali salam buat keluarga Pak Ganden.
1: Untuk Teisa dan juga Ibu Sukinah.
0: Ibu Sukinah.
1: Dan juga Nang Rastim, juga Kang Pancawala,
0: Pancawala.
1: Dan juga Pamungkas. Kang Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas. Iya, hadir menes studio.
0: Eh, ana sapa no Kang Kokom Bram mau lihat Pak Ganden kepriwe. Ora bisa. Lah pun pengen melihat ya nang studio bae ngono ya.
1: Iya, langsung studio. Sekian ditunggu. Sampai jam 12. Ari pengen guru Pak Ganden. Rupane wujude kaya ngapake.
0: Mumpung anak iki wong.
1: Mumpung anak ning kene butuh.
0: Iya. Oke, Pak Ganden udah siap ya. Okay. Perawan Kapiran kita hadirkan untuk rekan-rekan semua di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga. Dan

0: terima kasih atas kesempatannya Kang Andri.
1: Oke, okay, terima kasih
0: kita
1: kembali.
0: Masih masuk bisa masuk di acara Lab Karaoke okay. Prima FM Radio Newong Indramayu Barat nomor 1.
1: Oke. Okay.
0: Salam kenal e kanggo KBBPen Radio FM di mana saja ananor ya.
1: Betul.
0: Iya, Bapak masih ngawit A sampai Z bae soalnya wagaden ko ustua ora ya dan dina kan kalian kudu sapa-sapane.
1: Sing penting dirapel bae nah, ya.
0: Sing penting dirampak bae kabeh ora. Oke, terima kasih Kang atas kesempatannya.
1: Oke, sami-sami wagaden. Paribasane kebewe.
0: Sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi.
1: Oke.
0: Apabila umur wagaden masih panjang. Insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi bersama Radio Prima FM. Radio Wong Hargolis nomor 1 Indramayu Barat.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dadah.
1: Muah. Oke, Wak Kanden ya di kesempatan. Oke, terima kasih kembali Wak Kanden. Oke, Wak Kanden ya yang sudah live karaoke di kesempatan siang hari ini dan mudah-mudahan rekan Prima semua menyimak ya tadi ya. Lagunya bagus Perawan Kafiran. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kalau yang nanti live boleh ya, tapi kita terima dulu yang satu ini ya sebagai apa namanya selingan ya. Mangga, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perdinang karaoke. Kok lemes-lemes kayak gitu ya, aduh.
2: Ngurungu kerawan perawan kapiran.
1: Kerawan kapiran.
2: Ini emang kene wah. Randa kapiran.
1: Oh, randa kapiran tutup perawan kapiran ya.
2: Randa kapiran.
1: Oke, ora apa-apa, randa kapiran asal asih doyan mangan baik.
2: Ya iya mana meneng ngomong saya nggak berkerandang.
1: Oke, oke Kang Dasmo, lagunya apa yuk mangga?
2: Black Lope.
1: Apa ku Black Lope?
2: Black Lope. Iya iya jangan Black Lope.
1: Oke sebentar ya, cinta ireng gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Berarti
2: Ike boy.
1: Cinta ireng. Oke.
2: Bapak Angga, ayo ngerti aja kemui bae.
1: Kang Wanta kah baru nongol kah? Gantian Kang Wanta ayo, sebentar.
2: Ditonggoni aja ora, monjok.
1: Oke sudah siap. Sambil jalan ya nanti salam-salamnya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Cinta Ireng. Oke sudah siap ya. Yuk, satu, dua, tiga. Jangan. Ayo. Kau

0: banget.
1: Mantul, mantap betul. Oke, Kang Dasmo.
2: Ya, Kang Wagandi ya.
1: Oke.
2: Perawan Kapira. Dengan Batalu.
1: Oke.
2: Kang Dasmo ya. Itu maning menyewa.
1: Boleh.
2: Minggu depan ya, ini lagi,
1: Pak. Oke. Okay.
2: Masalahnya posisi saya lagi agak jauh juga.
1: Oh, agak jauh ini. Jauh dari apa namanya? Lingkaran.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Kang Dasmo.
2: Oke, buat semuanya ya, lagi berkonten.
1: Oke.
2: Okay. Buat yang ada di rumah.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Andre.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dasmo di kesempatan siang hari ini sudah hadir di live di karaoke Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853218

0: sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salah mencet kok, mencet jawab kayak sing tolak lah, putus. Oke, Kang Wanta, sehat selalu ya Kang Wanta ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi pada ngumpul nih studio nih, ada Kang Bono juga nih, ada Mr. Bono. Wah, ganden ta.
1: Ngumpul ganden ya. Oh, kayak duduk di ganden sih, duduk kamu sebenarnya. Di banding sih lah moga.
0: Sekedar. Oh, iya. Aja aja enge jadi hilang. Iya, alang enge jadi anu ya jadi hilang.
1: Di banding sih lah Madonesa.
0: Oke. Oke, Kang Manta.
1: Kang Andra sing gampang-gampang ke Pogo Tresna bae.
0: Ke Pogo Tresna boleh, ke Pogo Tresna.
1: Salame Kang Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Kang iya, suang wayamene ya, Kang.
0: Oke.
1: Kang Ibu Sukina, Kang selalu sehat. Semangat Ibu, Kang Mama Aldi, Mama Bibi Palebe, Kang Bapak Salim, Kang Ibu Samina, Kang Ibeng, Kang Mama Sakai Keding, Kang Nang Rastin, Gunung Setia, Kangge Mimi Haja Supriyatin, Teh Upat, Kangge Kang Dedi Bono, Kang Rian Akimetal, Kang Aman, Kang Timan, Pak Uyun, Nok Bintang, Serang Anonos, Papa Najwa, Kang Abade Kutil, Kang Ibu Tuti, Kang Mama Indah, Serang Bapak Amir, Kang Mama Fauzan,
0: Mama Fauzan,
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Happy, Mimi Ratmina, Mas Sondo, ayo Kang Andra.
0: Sambil jalan ya. Oke. Ke Pogo Tresna.
1: Ambil ini,
0: Bunda Emma juga, Bunda Emma.
1: Iya, Bunda Emma.

0: Tobat. Alhamdulillah. Lamun nada Pak, biar nadanya tinggi juga bagus ya Kang Mantang itu bisa ngikutin ya. Sami-sami.
1: Nah, kabeh bae sing ana ning kono. Iya. Salam sekabeh bae sing Kang Mantang, sing Wanita Serata.
0: Sami-sami Kang Mantang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Berdendang Karaoke Prima FM. Oke rekan Prima, 16 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan 18 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, sudah hadir di hadapan kita. Bapak Angga, mohon maaf banget ya, karena sudah hadir saudara kita ya. Kita sapa dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan dirimu.
1: Perkenalkan, nama saya Mr. Bonovan Hotel. Luar biasa.
0: Biasa di luar. Bapak Angga, Mr. Bono nih yang hadir di studio. Mohon maaf banget ya, Bapak Angga belum bisa diangkat ya.
1: Mana saya makan? Ada Mas Yudin. Mas mau nyanyi suruh makan. Makan apa ya? Gereje apa?
0: Oke, nah siapa tuh?
1: Oh, Rastim pelanggaran nih. Rastim. Waduh, Rastim pelanggaran nih.
0: Nah, Rastim, Bature dewek pan nyanyi kan nang studio. Oke. Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
1: Nyanyi aja, Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah?
1: Lagu Lewali. Iya. Ganti-ganti lagunya, jadi gak mau seriban. Terus tetap nyanyi-ganti lagu.
0: Oke. Iya. Masih adakah cinta, rasa gitu, cinta di hatimu. Seperti itu ya.
1: Iya, mirip-mirip, okay. Agak mirip ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sebentar kita sambil salam-salam boleh, Mr. Bono ya.
1: Buat Rastim yang miss call. Rastim. Mimebi, warisan semua yang berkumpul di mana nenek ramai nih, Tuti, Mayudin, mudah-mudahan mulu di Mayudin ya. Rasim pelanggaran, awas
0: ya. Oke, di sana dulu ada Bunda Emma, ada Bunda Birini,
1: Birini, Mama Iin, Mama Mega,
0: okay.
1: Yang kunjung-kunjung, Wanta yang wajar rata. Sukina,
0: Ibu Sukina.
1: Ini lagunya nih, ya ini ganti lagi Bu
0: lagu. Biar enggak bosen ya.
1: Iya. Pasti okay. Dengerin pasti nih
0: Sukina. Ada Agus Effendi siapa kuno?
1: Agus Effendi Jarkasi.
0: Agus Effendi Jarkasi kuno ya.
1: Panjang namanya itu.
0: Mr. Bono lagunya Kandas.
1: Kandas cantar gini, Kandasnya.
0: Kandas Sukuna.
1: Sekarang Sukuna sudah halus. Pulang Sukuna halus.
0: Oke, udah siap ya Mr. Bono ya.
1: Oke,
0: ini Masih Adakah Cinta buat rekan Prima semuanya di kesempatan siang hari ini. Yuk kita dengarkan. Asik. Pakai ral enggak? Belum. Ya. Ayo.
2: Aduhai sang bidadari.
0: Tobat, Mr. Bono.

0: Oke, luar biasa.
1: Biasa di luar.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Mr. Supriyatin belum calling takut ini dia nanti.
0: Oh iya. Nah, aku nulis siapa tuh?
1: Ini pelanggaran ini, miskon dulu dia nih. Iya pelanggaran nih, harus dikarungi ini Rastim.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke, kita aja ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah hadir dan berkaraoke ya di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, lanjut dihadirkan kembali ya. Dan rekan Prima yang ingin gabung, yang ingin datang ke studio, sedang banyak ya rekan Prima yang hadir di kesempatan siang hari ini dan untuk berkaraoke.

0: Oke, rekan Prima, di menit yang ke-28 kita hadirkan kembali yang sudah di hadapan Bang Andre di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten.
1: Sarang Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Sing di rumah mewah.
0: Sing di rumah mewah. Sing anak pohon asemiku ya. Mimi Epi, jam berapa kuno hadir di studio tadi?
1: Jam setengah sebelas
0: ya. Oke, dan rekan Prima, Mimi Epi aktif di arisan fan Prima ya.
1: Aktif
0: di alhamdulillah. Oke, Mimi Epi mau nyanyi lagu apa nih siang hari ini?
1: Apa ya? Kayak Teh Isah Bella.
0: Apa kok?
1: Putus tali cinta.
0: Putus tali cinta.
1: Teh, meluannya Teh. Putus tali cinta.
0: Oke, sebentar ya. Putus tali cinta. Teh Isah mau di ini nih. Mau dijiplak.
1: Mau dijiplak sama Mepi ya.
0: Sing tengdung bae ya, sing enak ya. Oke, biar enggak
1: yang penting hadir.
0: Oke, kita hadirkan kita dengarkan bersama-sama. Okay. Sambil salam boleh sebelum dihadirkan Mimi Epi.
1: Bunda Mary saya.
0: Bunda Mary, oke.
1: Mama Yuni, Papa Yuni. Mimi Rati.
0: Mama Rati. Oke.
1: Sing paling eman. Nganggo Kang Trisno. Sing duwe lengko, yes.
0: Sing duwe nasi lengko.
1: Mimi Epi ya.
0: Oke, kita hadirkan. Ini dia.
1: Mimi Epi yang punya rumah mewah.
0: Oke, mangga. Asik.
1: Tompa.
0: Putus tali cinta.

0: makasih banyak. Sekali lagi buat Papa Trisno yang punya
1: nasi lengko.
0: Aja kangen suara Mimi Epit, bisa pai ku ya. Ya, bisa pai ya.
1: Makasih
0: waktunya Kang Andre.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimi Evi yang di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Prima FM. Oke rekan Prima, 35 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andre Manemani ada di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita panggil dulu ya, kalau nggak ada nanti kita angkat ya.
1: Nani.
0: Oke, silakan. Oke, rupanya masih ada satu lagi ya di kesempatan siang hari ini yang mau. Mas Timan, sabar dulu ya, Kang Aman ya. Ada Mbak Ayu sing apa nyanyi nang studio, Kang Aman ya. Sabar dulu.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita hadirkan lagi yang sudah hadir di studio yang mau nyanyi live di kesempatan siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarung Sinten.
1: Mbak Nani.
0: Mbak Nani ya. Tadi ikut karaoke, ikut arisan jam berapa datang teh?
1: Datangnya jam 11.
0: Jam 11 ya. Berarti udah telat ya?
1: Ya udah telat, tenggalan.
0: Oke, Teh Nani, lagunya apa?
1: Lagunya Sampai Kapan.
0: Sampai Kapan ya, sebentar. Sampai Kapan, kita cari dulu. Sampai kapankah itu ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar, kita siapkan dulu. Oke, sambil salam-salam boleh, Teh Nani, yuk.
1: Kelalen kabeh
0: ta.
1: Salam-salam buat yang ada di studio.
0: Oh, studio aja ya. Oke.
1: Pak Ganden, Pak Salim.
0: Pak Salim.
1: Bang Boy.
0: Bang Boy. Oke.
1: Okay. Mama Titan.
0: Mama Titan. Iya ta. Mama Titan tadi lupa Bang Andrenya apa. Mama Titan, Mama Titan, Mama Titan.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Ya, semuanya okay. Yang ada di radio.
0: Oke, okay. Sudah siap ya Teh Nani ya. Mudah-mudahan pas ini. Kalau nanti enggak pas, kurang pas ya, nanti diganti ya. Oke. Okay. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Oke, ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Oke, terima kasih Teh Nani ya yang sudah ikut bergabung dan bernyanyi di 95,8 Prima FM. Oke, rekan Prima, 44 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, Bang Andre akan kembali setelah yang satu ini ya.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, masih ada waktu rekan Prima yang mau gabung, silahkan di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima yang mau gabung silahkan ya. Ditunggu 5 menit. Oke, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk kita angkat dulu ya. Rupanya oke, sudah masuk di 4348. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya,
0: Berdendang Karaoke. DJ Boy. Kenet akhir-akhir sih dong oleh kunok. Tembeke mangan ta.
1: Brilin, tak
0: kumbang piring dikit. Kumbang piring ku serahkan baik harus singkat seneng buri kan. Ora apa-apa, ngumbang piring sembari nyanyi kan ah.
1: Iya. Iya,
0: bener. Oke, sehat selalu ya Nok ya.
1: Iya.
0: Oke. Pengen lagu apa yo?
1: Lagunya ini aja ah.
0: Apa tuh?
1: Apa ya enak ya?
0: Apa baik enak
1: ya?
0: Tuh?
1: Pamungkas.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Ayo okay. Salah genah aja deh.
0: Orang genah?
1: Salah.
0: Oh salah genah. Oke okay, sebentar ya.
1: Ayo buat okay. Ayang Manus ya, buat sama Alvin, buat Teh Upet. Papa Yuni, Mama Yuni ya.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Sari.
0: Bunda Yuni Sari.
1: Mimi Ratina, Mama Ratina ya. Buat Palek deh. Bunda Cepet Yatin, Pak Ji Herman. Sambil jalan deh.
0: Oke, okay, siap ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita dengarkan bersama-sama. Senok Ayu. Senok. Senok Ayu sing teko Cirebon kok ada di Cirebon kayak.
1: Paling Ayu deh.
0: Ayo mana yo meneh. Oke, kita dengarkan bersama Salah Genah yo.

0: Oke, terima kasih kembali.
1: Terima kasih kembali.
0: Senok Ayu.
1: Kopi pahit jangan diminum. Ayahnya Nana pamit. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, rekan Prima, ada Nok Bintang unyu-unyu dari Cirebon ya, yang turut tadi di kesempatan siang hari ini yang sudah meramaikan karaoke. Oke, rekan Prima 4 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan waktunya adzan duhur ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih yang menemani Bang Andre di live TikTok di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Oke, sekali lagi terima kasih. Bang Andre akan pamit undur diri. Jangan lupa di belakang ada Kang Arya yang akan membawakan acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026. 2 jam ya Fans Nura hadir setiap hari Sabtu dan Minggu, dan kebetulan hari ini Arya yang mengudara ya, menggantikan Bang Andre. Dan untuk rekan Prima yang hari ini juga ingin bergabung ataupun request lagu, boleh ya, nanti kita buka line teleponnya. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, saya Setun Ustaz Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Raudo, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Dan semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Amin, amin. Baik rekan Prima, juga untuk rekan Prima ini yang hari ini sedang libur ataupun sedang di rumah ya, semoga juga diberikan kesehatan yang paripurna. Yang sedang sakit ya disembuhkan, yang sedang ada masalah diselesaikan masalahnya. Halo, assalamualaikum. Lanjut aja ya, langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ventura.
1: Ventura. Ning kene iki ning Radio Prima FM.
0: Oh iya, wah ini langsung di mana ini, langsung ngecus kayaknya.
1: Lagi ngumpul ning Ibu Sukina.
0: Oh ya Allah. Oh. Ya wes arep bae lah. Padha bae lah pesak karo sedang ngono.
1: Iya. Iya.
0: Aduh,
1: lagunya apa ke?
0: Lagunya apa jaluke?
1: Lagune.
0: Aduh, lambat, lambat. Ora salah. Berarti bener ya?
1: Iya, ora salah. Iya, lagu ini terbikis buat Fan Radio Prima FM di mana saja Anda berada, yang sekarang lagi bermonitor di pesawat radio masing-masing harus ya. Khususnya kanggo Ibu Sukina, Suli, Mama Odang, Mama Epi, Mama Tita, terus Kang Mister Gono. Juga kanggo Bapak Salim.
0: Ya.
1: Iya.
0: Hadir di lambar.
1: Ajak
0: Elingan. Ya. Ajak kelingan pemimpin, jadi orang salah apa ajak kelingan?
1: Iya. Lagunya orang salah, awas ajak kelingan.
0: Oh, ajak kelingan. Si Rosia, si Rosia.
1: Oke, begitu aja untuk sementara.
0: Ya.
1: Barangkali di belakangnya pada senar-senar ya.
0: Iya, biasa tetap mesti.
1: Iya, tapi singkat bae rawa gandeng ya.
0: Oh iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo. Eh, Sura. Halo.
2: Ya, itulah makanya ganden masuk.
0: Halo, Pak Sura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedang jadikan rumah, Bang Arya. Alhamdulillah, rekan Bimat pada mampir.
0: Waduh, rame nih pada kumpul.
2: Rame.
0: Ya,
2: Bang Arya. Ibu Suki, Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah ya Bang Arya, jaluk waras sehat Bang Arya.
0: Amin.
2: Waras sehat, berkah mulia, panjang umur, banyak rezeki, sehat iya. Selalu.
0: Amin ya.
2: Amin, amin. Kita malah lagunya anu dah, Godong Lompong ya.
0: Aduh, Godong Lompong, ya we, siap.
2: Godong Lompong be ya.
0: Angge Godong Lompong ni, ya.
2: Salam be. Wah Bang Arya dingin lah, muka saya selalu.
0: Amin.
2: Wah ganden, ini Epi, sekarang ini kene, Bapak Salim, sama Odang, sama Titan, Bono Eho.
0: Yo.
2: Bono malah kawan Eho.

0: Nggih.
1: Okay. Kang Tima, Kang Salman, Kang Timan. Ah, kok uyut-uyut. Karo kisut.
0: Nggih.
1: Okay. Karo Mang Wanta, Mang, ora mampir Mang ini di sini, Mang. Abi pada mampir Mang Wanta.
0: Siti Khadijah,
1: Bapak
0: Lebe, Mama Aldin,
1: Ibu Billy, Sang Ibeng,
0: Sang
1: Bima daripada dolan Sang Ibeng.
0: Cilegon,
1: Sang Ibeng, mau karyawannya yang bahasa saya selalu ya, ambil bisa tak lanjut, lancar usahanya lancar, dekene Sang Ibeng, dar, anggota sama wa eng wa, sama wani wa. Anggo Kasmira, bau ang bayi degeding. Anggo Mimi Rasmina, silakan min kene. Karo yang Mama Rasmina. Terus Teisa, siapa gantian nan kene Teisa? Agi pada dolan. Anggo Mama Indah, semoga cukup sehat. Bapak Amire ya Mama Indah, sabar. Anggo sama Ibu Susi, anggo aja ketinggalan sampai angga singgah tikungan maut karo ibu ibu dari sana. Saya selalu ya Bapak Angga, ayo naik ke tangga mau rosija. Terus anggo sondol-dol, anggo Kang Iges, anggo Mama Mega, anggo masuk. Ada turun masuk bawa kenam, jongkong masuk ya. Rokna, Bu Haji Supriyati, nak bintang unyu unyu. Anggo, Mama Upet, Mimi Upet, pokoknya mas, buat anu jadi Mimi Iit.
0: Iya, siapa lagi?
1: Tongkang Rojaya. Udah, semua-muanya aja yang belum ke polling maaf aja ya.
0: Kalian
1: di sibuk-sibukin aja lagi ketemu tekan tamu aku.
0: Fan-nya itu fan-fannya Bu Sukina
1: nih.
0: Oke, iya.
1: Kopi pahit dicampur kembang temu. Ibu Sukina pamit lagi akeh tamu.
0: Play dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina dari Waganden ya sebagai penelpon pertama dan kedua. Lagunya ora salah. Godong Lompong. Ya, halo, assalamualaikum. Sepanggung
2: rohani. Waalaikumsalam.
0: Pensura.
2: Nengkanake yang bermaaf.
0: Aduh, mulas teman ge.
2: Gendongan kak.
0: Ya Allah, iya ya. Ya besokin lah.
2: Gendongan kak.
0: Ge timban ge. Aduh, pak. Si siapa si biasa nih? Gawo.
2: Tangannya digendong.
0: Ayo lah siapa nih? Aduh, generasi
2: nih. Jadi Bono wani beli kesto.
0: Jadi Bono, ge generasi nih. Ge rak gawa, ge mau ketinggalan.
2: Orang kecangking nyata.
0: Orang kecangking. Iya wes kabeh mau kain. Jadi kumpulan Ibu Sukina ya.
2: Lagian kalau kalang kalang berarti.
0: Wah iya nama Ganden jari mau kain.
2: Iya.
0: Waganden gak mau nyanyi.
2: Anak Mama Titan ya, jantung kentok Mama Titan. Mama Ganden.
0: Blaze panggung luruan. Siap nanti ya Bu Siti. Bu Siti sayang Cilegon jarinya jaluk sepanggung luruan ya.
2: Sepanggung
0: loroan. Nah, iya lagu nih.
2: Ya wis, dukung bekang lah.
0: Oke, sepanggung loroan ya.
2: Iya, salam eta.
0: Nggih, siap.
2: Gemawan Ganden.
0: Wah, Ganden.
2: Iya. Mama Odang.
0: Iya.
2: Siati. Mama Titan.
0: Heeh.
2: Nyanyi Sukina. Mama Billy. Mama Aldi, Mama Leha. Mama Ratina.
0: Iya, siapa mana nih?
2: Mama Rati, Ibu Susi. Tunggu. Mama Kesmeka. Mama Tamina. Tangerojaya, Kang Tima,
0: ya.
2: Kang Ejit,
0: sama Maneng,
2: Kang Ejit,
0: iya,
2: sama Kakak, Sepial, Kang.
0: Ya, sebangsalan yang ditunggu jadi nih.
2: Sebangsalan emang kan, ya, Kang.
0: Oh iya.
2: Sama Mimi Rasmina, Kang.
0: Oh iya.
2: Sama Mimi Rasmina minum jamu.
0: Wah, ya.
2: Bina Selasa, Bina Sabtu.
0: Aduh, iya Maneng sama Maneng.
2: Iya, Ibu Sukina lagi dirubung-rubung tamu.
0: Ah,
2: iya. Ih, wani tuh gue lagi kan, wani warna pitu.
0: Apa maning gue warna pitu?
2: Iya, pokoknya jabur warna pitu.
0: Jabur warna pitu. Iya, kembangnya warna pitu, apa maning? Sumur sanga. Sumur
2: aja melu-melu.
0: Adusnya sama sumur sanga, primen adusnya ini sumur sanga.
2: Sumur pitu.
0: Sumur pitu, ini sumur sanga.
2: Ya,
0: oh iya wes, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nang Nastim, ada Ibu Sugina, juga ada Wak Gandin ya, yang sudah hadir sebagai penelpon ke 1, 2, 3 ya. Nanti dan lagunya siap nanti Arya putarkan. Dan ini kita akan menyapa untuk yang ada di TikTok Prima. Ini ada Siti ya. Untuk lagunya nanti kita putarkan sepanggung luruan ya, tapi jangan kemana-mana ini ya, harus tetap standby ini ya. Juga ada siapa ini, Sudarsono ya. Assalamualaikum Bang Arya, sehat selalu Wong Anjatan Kopiah. Nah, ini Wong Anjatan Kopiah ya, Kang Sudarsono hadir ya. Lagi di mana ini Kang Sudarsono nih? Waalaikumsalam ya. Ayo ya, siap-siap. Wah ya, pokoknya jangan kemana-mana ya untuk Siti ini. Kang Sudarsono juga ini biasanya request lagu nanti ya. Kita putarkan dulu, ada Godong Lompong Ora Salah karo Sepanggung Loroan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Ya, siap, liburan dan kita Sudarsono ya.

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan.
1: Ah,
0: enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh

0: Ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, nemas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal merica.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sebelumnya kita sapa dulu ya yang ada di TikTok Prima. Ada player Red yang baru bergabung, juga ada Sri Tiana Dewi. Wah, ini langsungnya dibohongi. Wah, lo itu dibohongi ya. Siapa-siapa ini? Sri Tiana Dewi ya. Kita coba ke lagunya, kita ini ya, kita carikan dulu. Terus ada nanti yang kita susun ini ada Kader Balike, ada Rangdak Taiwan ya. Juga nanti kita cari yang ada di Bohongi ya. Yang nyanyi Revina ya, dibohongi. Bentar kita carikan ya. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu, jangan lupa itu ya. Ultra Flu ya. Ultra Flu Blister yang baru ya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Yuk, rekan Prima, ini ada yang hadir dari Bengkulu, ada Dedi 6323. Ya, selamat siang Dedi. Sehat selalu ya yang ada di Bengkulu. Juga ada Siti tadi yang sudah request lagunya. Ya, Sepangluron ya katanya. Dan ini ada yang Siti Tiana Dewi ya. Lagunya dibohongi. Bentar ya, kita carikan dulu ya Dewi. Sri Tiana Dewi nih, dibohongi ada gak ini? Oh, dibohongi Titin Atina Revalina ya. Seref Titin Alvira. Yang nyanyi siapa ini? Apa? Ada di sini tapi yang nyanyi kok Titin Alhira, apa di Amarta, Igi dan Rosi Angelina sering dibohongi. Yang mana ya Siti ya, nanti kita cari lagi ya. Baik rekan Prima ya, kita lanjut saja. Ini ada yang request lagu Kader Balike yang dari Cikarang ya, Istana Properti. Jangan kemana-mana ya, jadi kita langsung play lagunya. Ada Kader Balike, juga ada Rangdak Taiwan ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Ventura Fans.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam, dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya, apa tuh namanya, ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut.

0: nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah, apakah itu?
1: Hitam, putih, merah, lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukannya ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso, nggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur, ya nggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, satu buah lagu ya di jam yang kedua ini. Dirubung Semut ya, dari requestnya Wardoyo ya, yang ada di Subang. Gimana ya Bang Wardoyo, wah lagunya udah di play ya. Ini katanya Dirubung Semut. Wah, kayak gula ini jadi Dirubung Semut. Ya, ada Planet Red. Ya, lanjut ditangisi. Ya, lanjut ditangisi. Ya, kenapa sih ditangisi terus ya. Juga ada siapa lagi ini? Istana Properti. Ya, Istana Properti tadi sudah di request lagu. Dek, kader balik ya, wes wawet mau ya dulu. Wes lewat pokoknya. Ayo kita buka lagi, silakan yang hadir di 0853-2189-9582. Ya. Ya, rekan Prima, ya hari ini memang banyak sekali fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Nah, hari akan sampaikan ya, mengutip dari lognews.co.id, Nusantara menunggu para satria. Nusantara menunggu para satria bukan sekedar slogan, ya adalah diagnosis atas kondisi politik Indonesia hari ini. Negara kepulauan dengan sumber daya raksasa namun terus-menerus kehilangan arah karena krisis kepemimpinan, moral, dan institusional. Nusantara tidak menunggu penyelamat. Nusantara menunggu para satria yang bersedia bekerja dalam sistem, melawan sistem, dan membangun sistem baru. Bukan sekedar slogan saja ya, rekan Prima. Ya adalah diagnosis ya atas kondisi politik Indonesia hari ini. Dan demokrasi kita mengalami degradasi substansi. Pemilihan umum masih berjalan, tetapi kualitas kontestasi menurun menjadi kompetisi modal dan dinasti. Mitchener menyebut fenomena ini sebagai oligarki elektoral, di mana elit ekonomi politik menggunakan pemilu untuk mempertahankan akses sumber daya, bukan untuk agregasi kepentingan publik. Data KPK 2014 sampai 2023 menunjukkan lebih dari 60% kepala daerah terjerat korupsi, menandakan lemahnya sistem rekrutmen dan pengawasan. Nah, rekan-rekan, jika ingin mengetahui berita selengkapnya, boleh langsung diakses melalui lognews.co.id. Ya, kita masuk lagi di jam yang kedua ini. Nanti ada yang hadir, siapakah ya, kita tunggu line teleponnya di 0853-2189-9582. Ada yang request ketuwon ya, ketuwon aja ditangisi ya. Nanti siap, nanti kita jengkel. Ada ketuwon ya, ada ketuwon ya, ini lama nih belum kita dengarkan nih lagunya ketuwon ya. Ada siapa ini? Kang Sudarsono ya katanya ketuwon. Juga ada siapa lagi? Planet Red aja ditangisi ya. Ketuan dulu ya, Mas. Halo, assalamualaikum. Penstura.
1: Malam.
0: Ah iya ini, wah baru kelihatan ini, mana aja. Ya, silakan.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Mama Rati? Sehat.
1: Pengen request lagu Kang Arya.
0: Ya, lagunya apa?
1: Pengen Mabok Randa.
0: Mabok Randa ya, terus ya. Buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Kapiane baik Kang Arya.
0: Oke, ya.
1: Siapa yang Kang Arya lagi suka?
0: Oke, siap Mabok Randa.
1: Lagi repot sih.
0: Waduh, lagi apa ini?
1: Tapi pengen

0: anjing.
1: Oh iya, manjing ya wes panjang.
0: Sana.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Prima. Nanti ada kita putarkan lagu ada Mampu Keranda, ada Ketuwon ya rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana. Ya kita akan dengarkan dulu. Untuk penelponnya boleh masuk lagi silakan. Ditunggu 0853218999582. Ayo silakan selama merate ada siapakah berikutnya? Ya kita akan sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ini yang ada Kang Sudalsono yang di Anjatan ya, aslinya Anjatan. Dan The Black ya, The Black juga ada siapa lagi nih yang sudah hadir ya. Ada berapa ini? Ya, yuk lanjut silakan. Nah, rekan Prima, ya begitulah ya rekan Prima, fenomena yang terjadi demi sesuatu hal yang belum harusnya dicapai ya kan, memaksakan ya kan. Jadi untuk rekan Prima dipikirkan dulu ya sebelum mulai melakukan sesuatu yang kiranya kita ini belum ini ya apa namanya, belum belajar. Nah, ya kita dengarkan ada Mampu Keranda Ketuwon ya. Dan juga nanti ada yang nyusul siapa lagi ya, kita tunggu di 0853218999582.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh lah. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan
0: gue nebak. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti apa? Jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir.
1: Ayam
0: cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apa?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya masih bersama rekan prima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Sampai pukul 2 siang ya rekan prima, tepat pukul 14 nanti. Dan masih ada waktu kurang lebih 24 menit lagi menuju pukul 14. Untuk rekan prima yang belum sempat bergabung ya, ataupun request lagu, boleh nanti kita buka line teleponnya di 0853-21-8995 82. Ya, ada Purwakarta hadir nih yang ada di TikTok Prima, silakan yang ingin bergabung boleh ya melalui TikTok Prima. Ya. Ya, masih hari ini Arya akan menyampaikan beberapa informasi yaitu mengenai pemerintah galang donasi untuk NTT, penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi sorotan publik. Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa pemerintah masih membuka donasi kepada masyarakat, sementara penanganan bencana seharusnya juga didukung oleh anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Dan pemerintah menjelaskan donasi yang difasilitasi PT Danantara bukan untuk menggantikan anggaran negara, melainkan sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin ikut bergotong royong membantu korban bencana. Sementara penanganan darurat tetap menggunakan anggaran pemerintah melalui PNPP, PNPB, dan dukungan Kementerian Keuangan hingga kini. Penggalangan dana tersebut telah menghimpun sekitar 2,16 miliar. Pemerintah juga menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana donasi maupun anggaran negara menjadi hal penting agar seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak. Ya, baik rekan prima, ya nanti akan ada sampaikan beberapa lagi ya, dan kita buka lagi, silakan. Halo. Wah, belum masuk ya. Ya, silakan yang mau bergabung ya, boleh di 0853-21-895-82. Ya. Nah, itu ya rekan prima yang informasi tadi ya, masih berkaitan dengan bencana alam yang ada di NTT. Dan yang lebih menariknya lagi, KDM bawa bantuan 4,5 miliar ke pengungsi di NTT. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sambutan hangat dari para pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur. Saat mengunjungi lokasi pengungsian, kehadirannya disambut antusias warga yang beramai-ramai mengabadikan momen dan meminta foto bersama. Dalam kunjungan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 4,5 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa. Momen sambutan warga itu pun viral di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang mengapresiasi keberanian Dedi Mulyadi terhadap para korban bencana. Sementara pemerintah berharap bantuan kemanusiaan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Baik, rekan prima, lanjut ya. Kita akan putarkan lagu yang sudah dia susun. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih, Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Ning Kini Kie.
1: 95,8 Prima FM.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Ah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi. Entar dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay. Bukan. Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambil ambulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar ya.
0: Karena karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya enggak? Iya benar. Awas pinjol ya.

95,8 Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik ya rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai di program acara Fans Today ini. Fans ketemu di udara dan kita akan berjumpa lagi esok ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung ataupun yang sudah request lagu ya, juga yang ada hadir di TikTok Prima juga terima kasih. Dan kita akan berganti acara di pukul 14 tepat ya. Ada SJK sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu kenangan lama ya. Silahkan nanti yang ingin request lagu boleh ya, kita buka lagi dan teleponnya. Dan kita ada lagu penutup untuk rekan Prima, jadi jangan kemana-mana ya. Dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: ceria. Ya rekan Prima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026, Ari hadir kembali ya, meneruskan program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini adalah lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80 hingga 90, yang mana hari ini ya, karena belum masuk bulan September, tetap kita putarkan ya sebagai lagu pengawal, yaitu September ya, supaya ceria nanti saat masuki bulan September. Dan yang didoakan kan hujan ya rekan Prima ya. Baik, sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat, sehat syaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syeri Imam Prokto Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan jalan keberkahan. Hanya di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Untuk rekan Prima juga ini ya, diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan dalam segala halnya, juga dimudahkan segala langkah-langkahnya. Ya, ada siapakah ini yang sudah siap bergabung nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Eko.
0: Iya ini. Gimana ini? Sedang di mana ini? Katanya
1: ini udah nyampe. Udah nyampe
0: di mana?
1: Tadi mampir ke tukinya, udah sampai ke kiosnya. Kiosnya
0: ya. Oke. Okay, ya. Ya. Ramai ya tadi ya.
1: Kebetulan ya tadi kebetulan ya, rame-rame.
0: Waduh, rame-rame.
1: Rame di sana sambil nyepi. Masih rame-rame tadi pada main.
0: Salim. Siapa lagi?
1: Rame-rame tadi sama tadi siapa, Pak Ganden atau siapa?
0: Pak Ganden. Iya benar.
1: Pada joget di sana nyepi joget di sini
0: ada. Ada joget.
1: Taruh kan tadi itu juga. Pada joget tadi.
0: Aduh, iya.
1: Nyepi gitu ya, waktu taruh kan tadi itu.
0: Waduh, dingin maning nih. Waduh, dingin maning. Agus Sapendi, wah. Eh, udah sabar nih Agus Sapendi dan dari Omes nanti. Ayo, Mr. Bono.
1: Iya.
0: Ah, Omes mana Omes? Omes nih, Omes.
1: Belum
0: nih.
1: Abah
0: Omes nih. Oh, Omes nih. Wah, iya ada ini. Aduh, iya ini. Hadir ini di TikTok Prima ini.
1: Oh, itu.
0: Iya. Omes nih lagi stand by terus nih Omes.
1: Iya. Ya, sibuk dong.
0: Sibuk.
1: Sibuk
0: lagi nih, aduh. Oh, di mall. Padre mandul ya Mas Tini, Mbak.
1: Iya. Harganya banyak sih, Bang. Tenang ya,
0: jangan anak buang. Ah, iya ini sedang ini ya.
1: Iya, sedang banyak ubahan juga.
0: Ya, bentar lagi juga telepon nih biasanya nih.
1: Nah, dia dengerin ketawa itu, dengerin.
0: Iya, dia abah ini. Ayo, Bah, masuk. Bentar lagi nih.
1: Oke,
0: ya, lagunya apa?
1: Lagu
0: aja, Syair Kehidupan. Wah, ini Ahmad Albar nih.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke, salam buat.

0: Sekali lagi hari ini nomor net.
1: Ya.
0: Nomor hati.
1: Ya.
0: Nomor indah. Tadi enggak hadir, enggak ada nomor indah tadi.
1: Ya, nomor indah lagi di rumah ya.
0: Kang Wanta.
1: Ya, Kang Wanta ya.
0: Memiga,
1: ya.
0: Memeni.
1: Ya, Memeni.
0: Angga. Bapak Angga, Tondol.
1: Ya.
0: Yang Nyunyu.
1: Ya.
0: Kota Isa dari Upet.
1: Ngopi, Bun. Ngopi lagi ngopi kayaknya. Ya ngopi. Apa Omes itu?
0: Oh, ngopi bilang
1: nih. Sudah ngopi katanya.
0: Nawarin kopi gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ngopi mulu nih, setiap hari. Sambil kerja sambil ngopi coba.
1: Wah, apa iya katanya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, buat semua saja.
1: Iya, oke. Buat
0: semua saja. Oke, dulu lagunya.
1: Oke, siap. Lagu nih, siap. Nanti ada syair kehidupan. Merdeka. Iya. Baik ya, silakan yang tadi sudah masuk nih. Kita ulang lagi di 08432819982 ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan.
2: Mengulang kisah menjalin memori.
1: Ya. Jalin kisah mengulang memori.
2: Mengulang memori.
1: Wah, dengan siapa ini?
2: Dengan si Hendro.
1: Hendro lagi nih. Waduh, ini gak kerja nih.
2: Enggak. Habis pulang.
1: Habis pulang.
2: Baru pulang.
1: Tidur lagi, mana tidur nih?
2: Iya, pulang jam 11. Tiduran.
1: Wah, nanti untung ini masih ini ya. Jadi enggak
2: jalan-jalan ke Cianjur.
1: Jalan-jalan ke Cianjur nih ya.
2: Iya.
1: Wah, ini acara apa ini jalan-jalan ke Cianjur nih?
2: Acara biasa, acara ulang tahun.
1: Siapa yang ulang tahun?
2: Hendro.
1: Oh, Hendro ulang tahun ya. Ya, siap. Oke. Okay. Hendro, ya.
2: Siapa tuh masuk tadi?
1: Mister Bono, ya.
2: Orang mana itu?
1: Orang Gaur Gelis itu dekatnya Abah Omes. Abah Omes tadi itu yang ini.
2: Oh, temennya Abah Omes.
1: Iya, betul Abah
2: Omes. Tanyain. Dan makan belum? Udah yang ada yang ngasih makan belum? Punya anak berapa itu?
1: Ya iya, udah makan tinggal ambil sendiri aja, udah kan bikin apa warung ya kan.
2: Makannya di mana itu?
1: Makannya di mana? Iya, nanti deh kalau itu ya kita tanyakan lagi. Yuk.
2: Lagunya
1: apa?
2: Lagunya itu Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Waduh. Siapa ini yang mau nikahan nih Tenda Biru?
2: Temannya Hendro.
1: Temannya Hendro ya. Siap.
2: Iya. Tanya buat tadi ya, siapa tuh lupa?
1: Hendro Bono.
2: Oh,
1: Mister Bono.
2: Ya. Mister Bono.
1: Iya.
2: Buat Abah Omes.
1: Abah Omes juga.
2: Buat Gamblok sama Gamblok. Kali. Oh, buat Lucina. Lili Mamalin.
1: Ya.
2: Tuti. Semuanya aja lah.
1: Semuanya saja.
2: Salam kita buat Arya.
1: Ya, terima kasih.
2: Hendro Lesmono.
1: Hendro Lesmono.
2: Iya. Terima kasih ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro Desmono. Ya. Silakan. Satu penelpon lagi boleh ya masuk di 08532189582. Ada Riana Fika. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kisah mengulang memori.
1: Oke. Okay. Merdeka. Wah, musiknya langsung hafal pokoknya ya.

0: Masa iya tiap hari gak hafal?
1: Iya, betul sekali ya.
0: Itulah. Ya, gak bener jadi orang tua gak hafal-hafal.
1: Waduh, ya langsung pokoknya.
0: Mantul ya.
1: Betul, mantul pokoknya. Betul katanya.
0: Bang Arya, Bang Arya.
1: Ya.
0: Bang Arya, masuk maning ke lah.
1: Silakan.
0: Lalu kiku ya, Bang Arya puterin gereja tua belah.
1: Gereja tua. Oke, siap.
0: Gereja tua.
1: Gereja
0: tua. Pokoknya tangan pegang jangan kah udan rintik-rintik.
1: Iya. Gereja tua. Iya.
0: Pegangan tangan.
1: Gereja tua.
0: Arane ge menjalin kisah ya, Bang Arya.
1: Iya, betul.
0: Iyalah. Ingat-ingat lagu-lagu bengen.
1: Lagu nostalgia ya, pokoknya.
0: Kun apa sing maksud apa mau eho ya?
1: Eho, iya betul.
0: Diganti be eho. Eho, eho. Lagu rumah kita mah. Iya bono eho diganti be eho. Ramai lah mancing radio nih.
1: Ya, ini nanti kita sampaikan ya. Ada.
0: Jadi itu kayak derok naik di suara Bang Arya, di suara Bonoe.
1: Iya.
0: Nanti. Iya, kenang eho bae sing krungu.
1: Iya ini.
0: Nah, gua Bono eho. Salam-salam lah Bang Arya ya.
1: Nggih, silakan.
0: Salam ya, gua Bang Arya dulu dong. Buat yang sehat selalu Bang Arya. Tua saya lagi ora enak ini.
1: Iya ini bersih, nah betul ini. Iya.
0: Terus gua kunku eho. Enggak Endro Lesmono.
1: Endro Lesmono.
0: Ayahnya sibuk baik Endro, Endro ya.
1: Sekali itu.
0: Sibuk baik Endro mah, wayahnya itu. Selangannya lelah baik.
1: Iya ini, lemes sih itu tadi kayaknya.
0: Enggak, siapa kan Bature Eho kah? Bang Arya.
1: Ada Mister Bono tadi.
0: Oh iya, Mister Bono. Anu, batura kasata ka abata ka abah Omes.
1: Oh, abah Omes ya dekatnya Mister Bono.
0: Iya lah, itu pun teman akrabnya Bono.
1: Bisa kena salah.
0: Abah Omes. Saya terlalu abah Omes. Ayo, jangan sibuk-sibuk masuk terus. Tinggal dulu sebentar.
1: Iya.
0: Terus gua papa Angga.
1: Iya.
0: Rebu dari Tane. Anggo Ibu Tuti, Mama Indah sehat selalu ya Mama Indah, semoga cepat sehat.
1: Yeah.
0: Bapak Amire, Anggo Teh Isa, Mama Odang.
1: Ini ada salam.
0: Sama Odang.
1: Bu Sukina ini ada ada salam ini dari Wak Gamblok katanya buat Ibu Sukina.
0: Wak Gamblok.
1: Iya.
0: Mama Indah kecek ya. Salam kembali Pak
1: Gamblok. Pak Gamblok katanya begitu.
0: Terima kasih ya salamnya ya.
1: Iya
0: Terus Enggak Teh Isa.
1: Iya.
0: Enggak Mama Ratmina. Mimi Ratmina. Mimi Epi lagi ngantuk apa. Ayo naik maning Mimi Epi. Kalau Mama Ratme Kang Ibeng menjalin kisah Kang Ibeng. Ya, salam gua semuanya ke karyawan ku. Semoga yeah. Sehat selalu. Enggak apa lebe. Enggak wa engwa.
1: Iya.
0: Gua Mama Aldi, Bu Billy.
1: Yo.
0: Gua Cakpur.
1: Cakpur.
0: Gua yeah. Nok bintang nyonyo. Enggak Bapak Salim.
1: Iya.
0: Yeah. Terus Mang Wanta Mang, ada ketinggalannya Mang. Sehat selalu Mang. Ayo naik Mang. Enggak sama Iit, enggak Kang Rojaya, enggak Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut Kisut, enggak Kang Mama Titan, Mama Titan, terima kasih ya pada didolani.
1: Yeah.
0: Udahlah untuk semua amalnya aja. Mau dikit
1: kaget ya, kaget.
0: Aduh kalau sodol-dol, aduh kaget dol, naik dol. Kalau Mama Mega. Ya udahlah, yang belum katakan maaf aja ya rekan terima.
1: Iya.
0: Semua muanya aja pokoknya mah.
1: Iya. Siap.
0: Yuk. Bang Arya. Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk. Cari mama udah mak irasa. Kenapa? Sare mah bari diuk ke tenang naon.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KDM ke NTT tuai kritik dari pengamat politik. Namun di sisi lain, kunjungan tersebut juga menuai kritik dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniansa, menilai bantuan kemanusiaan merupakan langkah yang baik, tetapi mempertanyakan perlunya gubernur datang langsung ke lokasi dengan membawa rombongan. Menurutnya, yang menjadi sorotan adalah skala prioritas seorang kepala daerah, mengingat Jawa Barat masih memiliki berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian, termasuk kemiskinan dan layanan dasar masyarakat. Perdebatan ini memunculkan dua pandangan di ruang publik. Sebagian menilai kehadiran pejabat di lokasi bencana merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan prioritas tugas sebagai kepala daerah. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari diskusi politik mengenai kepemimpinan dan penanganan bencana. Yuk rekan Rima, kita dengarkan 3 buah lagu yang sudah Arya persiapkan ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Ajab Program Sepanjang Jalan Kenangan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses,
1: ringan
0: proses,
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ada gereja tua ya, lagunya yang sudah Arya putarkan, yang request ada Ibu Sukina ya. Baik rekan pemirsa, kita kembali lagi, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Ya, ada siapakah ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Wah, lagu kenangan ya, Pak.
0: Lagu kenangan, betul.
1: Halo, gimana kabarnya?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Cak Pur juga ini?
1: Sama-sama, Bang.
0: Ya. Panas ini ya. Panas sepol pokoknya 30.
1: Iya. Iya, kalau Bang Arja mah dingin.
0: Loh, ini kalau kesini panas, waduh, bahaya malah ini alatnya.
1: Nah, ini Bang Arja ya, tadi biasanya kalau hari Minggu sampai sore itu, Pak Anu.
0: Iya, ini.
1: Mas itu.
0: Ya, hari ini saya sampai sore, nanti sampai jam 5.
1: Sampai sore ya, jam 5 ya?
0: Betul sekali.
1: Oke, request lagunya, Bang.
0: Ya.
1: Ya. Pergi saja lah.
0: Pergi saja. Oke.
1: Teisa, Teisa.
0: Iya.
1: Ya, pergi saja. Salam-salamnya nih. Gimana nih kabarnya nih, sobat-sobat semua orang Prima, Friend Banu, Grup Prima. Kabarnya pada sehat enggak nih? Salam-salamnya. Buat Pak Salim. Mr. Bono yang rasim. Ibu Tuti mau ke hujan. Terus yang punya rumah mewah Kang Ibeng.
0: Iya.
1: Ya, itu rumah mewah tuh itu ya Bu Epi ya.
0: Tim Epi ya.
1: Terus Kang David. Terus Palpin. Cadasmo.
0: Iya.
1: Ibu Tuti nak gimana Ibu Tuti nak sehat Bu? Biasanya kalau siang tuh ada layar-layar lah, liar-liar kan. Kang Rian. Ya, terus Bapak Ida.
0: Ya.
1: Sembuh itu Bapak Amirnya, Bapak Ida. Ah ya. Terus apa ya? Ini Mama Oda, Mama Inda. Kang Genap, Mama Citan. Ada detail. Terus Bunda Yuni Acari yang dari Semedang tuh sama Meni.
0: Iya.
1: Semoga semua pokoknya aja lah Bang Arya tuh.
0: Waduh. Nah,
1: salamnya buat yang lagi monitor semua, Bu Prima. Tentang Arya yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Ada Cak Pur ya yang sudah hadir nih sebagai penelpon pertama di menit ke 50. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Allahu wabarakatuh.
0: Merdeka ya.
2: Merdeka.
0: Wah, ini baru kelihatan ini.
2: Baru pulang, habis main dulu Kang Arya.
0: Waduh, katanya ke Bu Sukina tadi.
2: Enggak ikutan Mimi mah.
0: Oh, enggak ikut.
2: Di rumahnya Mama Tuti.
0: Oh, iya. Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Kang Arya.
0: Sehat, iya.
2: Ini rasanya nambah terus. Katanya gue nambah terus.
0: Aduh, iya. Ini request lagu apa ini?
2: Gimana Kang Arya?
0: Win request lagu apa? Lagu popnya ini.
2: Carmila aja,
0: Carmila aja. Oh, Carmila. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya. Ya. Oke.
2: Ya, mau salam-salam ya Kang Arya.
0: Oh iya, siap.
2: Kayaknya Mimilnya kebesaran dari Kang Aryanya. Mimil.
0: Oke, siap. Ya.
2: Ya. Oh, salam-salam. Buat grup arisan semuanya.
0: Ya.
2: Buat Kang Ganden.
0: Oh ya, Pak Ganden.
2: Itu ya Kang Arya.
0: Pak Ganden sampai sini juga ini Pak Ganden. Waduh ya. Oh, luar biasa ya Pak Ganden ya udah sampai iya. Di Radio Prima.
2: Iya. Buat yang Ganden ya. Buat Pak Salim.
0: Ya.
2: Ibu Sukina.
0: Iya.
2: Ini Samina.
0: Siapa lagi?
2: Buat Nang Rasi.
0: Oke.
2: Buat Mama Tuti, Mama Indah, semoga Pak Amirnya cepat sembuh ya Pak, biar ngumpul lagi di Kelimaan. Buat Mimi Epi, buat Mama Radmina,
0: yo.
2: Buat Mama Odang, Kang Rian.
0: Yo, terus siapa
2: buat
0: lagi?
2: Mister Bono.
0: Oke, ya.
2: Buat Nok Bintang Unyu-Unyu. Buat Tondol.
0: Tondol, ya.
2: Udah segitu aja ya, Arya.
0: Oke, siap. Tambahin gak apa-apa. Oh ya,
2: buat
0: siap.
2: Buat Kang Rasim.
0: Oh iya.
2: Nah, mau Mimi titip Min, nah.
0: Ning
2: lekin nang. Kopi pahit jangan diminum.
0: Oke, okay, ya.
2: Terima kasih lah pamit. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mimi Radminah yang ada di Mandiran Can yang sudah bergabung ya, rekan Prima di menit ke-54 ya. Baik ya rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah Arya siapkan ya untuk bersama rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 5 sore.

95,8 FM Prima Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada kisah sedih di hari Minggu ya, dari kelas 11 ya, rekan Prima. Membawa kita ke jam kedua, yaitu 15 lewat 8 menit. Dan untuk rekan Prima yang sudah hadir tadi, ada Cak Pur, juga ada Ibu Cukina, juga ada Hindro, ya juga ada Mimi Ratmina, ya Mimi Ratmina, juga ada siapakah ya tadi yang belum Maria sebutkan, ya berarti ada 5 penelepon ya. Dan semoga lagu-lagu yang Arya putarkan ini bisa menghibur kembali ya, masa-masa lalu, masa-masa muda, masa-masa masih remaja ya, mengingat kembali masa lalunya ya. Tentunya dengan lagu yang mudah mengingatkan, itu kan hanya lagu ya rekan Prima. Nah, di sini ada kisah sedih di hari Minggu. Ya, apa saja sih yang terjadi di hari Minggu ini ya? Lihat dari fenomena yang kemarau ini ya, fenomena hari ini panas, kemarau itu identik dengan terjadinya kebakaran dengan Prima ya. Nah, ada beberapa informasi yang ada sampaikan, yaitu ada mengutip dari lognews.co.id, Karhutla Kalimantan, ada 1487 titik panas terdeteksi. Kabut asap sampai Malaysia sehingga 108 sekolah tutup, ditutup ya rekan Prima. Karhutla Kalimantan meningkat menjadi 1487 titik panas terdeteksi. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan kembali menjadi perhatian nasional setelah ribuan titik panas terdeteksi selama musim kemarau 2026. Kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran meningkat di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui pantauan satelit, hingga 20 Agustus 2026 tercatat ada 1487 titik panas tersebar di 5 provinsi di Kalimantan. Meski demikian, BNPB menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi potensi

boleh langsung diakses melalui lognews.co.id. Dan Arya kembali lagi untuk rekan Prima yang sudah siap nanti untuk bergabung, boleh ya ditunggu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya, gak?
2: Iya, benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Jangan sampai berpisah ya, satu buah lagu yang sangat apik ya, santai didengarkan di jam-jam segini, jadi tidak terlalu ini ya, terlalu terlalu energik gitu. Ya, kita buka lagi, silahkan di 0853-2189-95-82. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya, betul. 100. Iya.
1: Bang Arya.
0: Ayo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Itu Kang Arya, kalau apa sih, habis pasca laser kan kayak operasi ya?
0: Iya.
1: Harusnya kan istirahat total. Ini mah kan tahu sendiri. Kata orang Sunda mah apa sih, karugrag. Lebih-lebih kalau kayak gitu tuh.
0: Biar istirahat dulu kan.
1: Karugrag
0: kan Arya. Belum
1: parah sih. Lagi.
0: Caitannya kan belum ini, belum sempurna
1: iya.
0: Kan.
1: Itu tuh masih adaptasi ya.
0: Iya kan.
1: Ini mah baru kedua hari. Udah kemana-mana. Itu lagunya Air Mata Jadi Saksi.
0: Oh ya, siap.
1: Ya.
0: Ya.
1: Salamnya buat Hendro, buat Pak Depono, buat Omes, buat Papa Angga bareng Bunda Rita, buat Ibu Sukina, Mimi Epi, Mama Ratmina, Ma Odang, buat Mama Tuti, Pak Gopar, buat semuanya aja ya.
0: Yuk,
1: ketinggalan buat Teteh Isa yang punya sayang. Buat semuanya, makasih banyak doanya ya. Semoga Pak Amir apa tetap disehatin lah. Sekarang mah ya intinya mah istirahat total.
0: Iya, harus istirahat dulu, jangan kemana-mana.
1: Iya.
0: Sudah pokoknya diem baik istilahnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Spesialnya buat Kang Arya aja ya.
0: Oke, ya, terima kasih.
1: Spesialnya lagi buat semuanya aja yang belum kesenggol.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Suaranya mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, agak panas kan?
0: Iya, sama. Langitnya beda katanya, langitnya beda.
2: Iya, di sini langitnya udah condong ke utara.
0: Kalau di situ, kalau di sini langitnya masih rata ini. Masih.
2: Oh.
0: Belum condong.
2: Mendung,
0: mendung ya. Ya, alhamdulillah.
2: Mendung kelabu.
0: Mendung kelabu. Aduh. Tadi dengerin lagu enggak?
2: Iya ya.
0: Itu yang nyanyi Aka itu.
2: Oh iya. Bukan Badai Bulan Desember ya, bukan.
0: Bukan. Makanya tadi saya coba saya setel nih lagunya nanti.
2: Oh, ya, bulan Desember. Badai Sumina, tahunya gitu.
0: Iya benar, betul, betul betul ada itu ya.
2: Bakal. Ada kan?
0: Yang Badai Bulan Desember.
2: Iya ada kan?
0: Ya ntar, oke, ntar kita cari dulu ya.
2: Yang lainnya aja deh lah. Tadi Black Brother ah.
0: Kemarin Black Brother. Ya apa sekarang ini?
2: Sekarang aduh penyiar ya.
0: Yang apa?
2: Kalau ada seorang penyiar weh. Ya Bimbo, Bimbo belum pernah diputar tuh.
0: Ada enggak ya sebentar ini? Bentar, bentar. Ya kita coba carikan dulu. Masalahnya ini kan banyak ini yang
2: main daya. Ya Pak Amir cepat sembuh lah. Jangan yagi-yagan aja, istirahat dulu.
0: Siap.
2: Di sini Karugran. Jadi pokoknya di Karugran ya. Yagi-yagan baik sih orang gelem menang.
0: Oh iya.
2: Cepat sembuh lah Pak Amir.
0: Ya.
2: Ya untuk Mr. Bono. Terus Nang Rasti, Mama Sukina yang.
0: Yo.
2: Mama Rati Samia
0: Samina.
2: Samina ya, Mama Samina, Mama Sumia aduh.
0: Ini Ratmina bisa Bu Sukina kali.
2: Iya iya ya itulah pokoknya malah.
0: Siap.
2: Buat siapa lagi Bunda Mary, Mimi Happy. Ini primbonnya hilang aja, aduh
0: gimana koma.
2: banyak angin nih, badai bulan Agustus nih.
0: Badai bulan Desember. Oke, siap. Siap, beres pokoknya ini. Ada Air Mata jadi saksi, ada Bimbo, ada seorang penyiar, ya.
2: Ya, seorang penyiar. Soalnya kan taunya di udara, di darat bu. Belum kenal.
0: Oh, tadi
2: barannya aja.
0: Tadi kan? Banyak tadi yang udah kesini tadi jam 10.
2: Iya, tadi mau ke situ jam 10, sarungnya masih basah.
0: Oh, katanya panas sih. Apa panas? Masa panas
2: iya, panas tetap. Sarung mending loh, anginnya banyak.
0: Oh, anginnya banyak. Ya udah. Iya, ditunggu.
2: Banyak aja lah.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ada Umes, Mbak Umes ya, yang ada di Cukati ya. Terima kasih ya sudah bergabung juga ada Mama Indah ya. Ada siapakah berikutnya ini adalah ini Berry Mahendra nih lah. Selamat sore ya, selamat sore kembali ya. Baik kita buka lagi silakan. Tadi ada 3512 nih, siapa ini ya, silakan yang tadi belum sempat telepon boleh masuk ya di 0853218999582. Ya memang ya rekan Prima, kalau udah musim panas seperti ini pasti tidak jauh-jauh namanya kebakaran ya, ada aja ya. Tapi ada yang ini juga ya, jadi setiap kali kita membakar sampah ataupun dan lain-lainnya itu harus dijaga gitu ya, jangan sampai ditinggal gitulah ya, karena kan yang ditakutkan itu merembet ya, merembet ke lain lahan ya kan, jadinya yang harusnya cuma selahannya kita sendiri berkembang bertambah gitu ya, jadinya kalau kita dampaknya ya, kalau dampaknya seperti tadi itu ada beberapa titik yang ada di Kalimantan sehingga sangat menyulitkan itu ya, kalau semuanya untuk kebakaran yang terlalu meluas sampai ke beberapa lokasi ya kan, harus bagaimana cara pemadamannya ya, nggak mungkin kan kalau supaya harus satu tangki buat madamin lahan seluas begitu ya. Oke lah rekan Prima, kita putarkan ya lagu dari Bobby Mercury ya. Tadi nanti ada requestnya di Pemenda, Air Mata jadi saksi. Juga ada dari Bimbo, Balada seorang penyiar. Ya. Oke rekan Prima, tetap kita ikuti ya di 95,8 FM Prima. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, ya

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

95.8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Baik dengan Brima, ya, ada sebuah lagu ya di Nerolis, ya, lagunya Kemarau. Ya, kemarau memang membawa dampak ya rekan Brima untuk kehidupan, ya, terutama ini yang sedang menanam padi, ya, nggak bisa bernanam padi kembali, ya, jadinya harusnya sudah mulai sadon, ya, namanya. Nah, karena hujannya belum ada, nah, sehingga mungkin yang ada yang masih ini, ya, masih menggunakan air pompa, ya, air apa maksudnya, nyedot gitu, ya, rekan Brima. Nah, kira-kira untuk rekan Brima yang hari ini sedang ada kesibukan apa, ya, baik sedang dalam perjalanan ataupun sedang di rumah juga, bapak-bapak ini yang sedang bekerja juga ini, untuk para petani, ya, yang ada hari ini juga mungkin, ya, ini, ya, kalau musim kemarau, ya, seperti ini, apa kira-kira ini ininya, selain dari bertani apalagi, ya, apakah ada yang lainnya, ya, selain bertani mungkin, atau juga ada yang beralih profesi, ya. Ya, oke, kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9282, ya. Nah, tadi kita sampaikan, ya, ada berapa masalah, ya, ataupun yaitu karhutla, kebakaran hutan dan lahan, nah, yang sudah di titik berapa ini, 1487 titik, ya, rekam lima. Musim kemarau tingkatkan risiko karhutla, dan sebelah wilayah kabupaten di Kalimantan dilaporkan mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipengaruhi cuaca yang semakin kering sehingga api lebih mudah menyebar, terutama di kawasan hutan, lahan gambut, dan area terbuka. Ya, pray for NTT, ini kata Bang Omes, ya. Makasih Bang Omes, ya, komentarnya. Dan kabut asap itu menyeberang hingga ke Sarawak, Malaysia. Nah, dampak dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan

kesehatan memiliki dampak regional dan tidak hanya mempengaruhi masyarakat Indonesia. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Kabut asap yang berdampak di sektor pendidikan di Malaysia, pemerintah Sarawak menutup sementara 108 sekolah di wilayah Serian setelah indeks kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah sebagai langkah melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Penutupan sekolah dilakukan hingga kondisi udara dinilai kembali aman. Belasan ribu personal dikerahkan, armada udara ditambah untuk mempercepat penanganan. Pemerintah mengarahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan di wilayah prioritas. Tim gabungan melakukan berbagai langkah menangani diantaranya yaitu patroli kawasan rawan karhutla, juga pemadaman darat, juga pembasahan dan pendinginan lahan, juga penyekatan area terbakar, juga penjagaan lokasi yang berpotensi kembali terbakar. Baik, rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita sebenarnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya hingga pukul 17. Dan tak terasa juga kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir ya rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 5 sore.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha.

apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Dari Jalan Sriwangi kilometer 2 area di sini terjadi program acara sepanjang jalan kenangan ini sampai jam 5 sore dengan Bima. Ya. Lingkungan di kampus Azzaitun, Guru Besar UPI Profesor Hertin Kuspandia Suri Kanti menilai Mahat Azzaitun di Indramayu sebagai contoh lembaga pendidikan yang berhasil mengintegrasikan sistem pembelajaran dengan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Terlihat dari perubahan kawasan yang awalnya panas dan gersang menjadi sejuk, tertata dan dipenuhi vegetasi rindang yang mampu menjaga kualitas udara serta keseimbangan ekosistem. Dalam kunjungannya sebagai narasumber Log News TV, Jia menjelaskan bahwa penerapan teknologi ramah lingkungan seperti pemindahan pohon penebangan tanpa penebangan, sistem pengolahan air serta pendekatan pendidikan berbasis L-STEAM, proyek lingkungan dan inovasi ekoenzim menunjukkan bagaimana Azzaitun tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter pelajar agar memiliki kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Baik, rekan Prima, ya, lanjut kembali. Silakan nanti ada yang bergabung boleh ya ditunggu di 0853218995 pula. Nah, kalau kita melihat tadi menurut Prof ya, dari UPI, Guru Besar UPI Prof Hertin Kuspandia Surtikanti, Mahat Azzaitun yang tadinya gersang ya sekarang menjadi sejuk, rindang ya, pokoknya kaya akan oksigen ya rekan Prima. Coba kalau sekarang kita rasakan seperti panas sekarang ini, coba kalau di tengah-tengah lahan yang tadinya gersang ya menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dilindungi banyaknya pohon-pohon ya, kaya akan oksigen pokoknya rekan Prima. Ya sehingga anak-anak ketika berangkat sekolah ya, mereka dipayungin oleh tidak ada apa pepohonannya yang rindang itu, sehingga tidak panas ya. Jadi pulang pergi juga panas, walaupun pulangnya jam 1 siang tetap terlindungi ya oleh terik panasnya matahari. Oke ya, lanjut kembali, kita akan putarkan satu buah lagu yang ada persiapkan dari album lama juga ini tuh. Ya lang album dari Nia Zulkarnain ya. Coba kita dengarkan ya lagunya. Ini kalau lagu ini saya ingat dulu waktu Mas ini lagu ini ya. Enak lagunya kok rekan Dewa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Arya di program acara sepanjang jalan kenangan hingga pukul 5 sore ya.

Heran gak sih, suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

kah ya untuk rekan Prima ini, supaya kita ini ya semangat lagi supaya tidak ngantuk ya kalau sudah masuk jam segini. Ya, ada siapa lagi nih di TikTok Prima? Ada Maya. Ya, gimana Maya kabarnya ini? Dan hari ini Minggu 23 Agustus 2026, ya, dan acara sepanjang jalan kenangan ini hanya sampai hari Sabtu dan Minggu saja ya rekan-rekan, karena besok berarti kita tetap acara yang sama ya, masuk hari Senin ya. Jadi untuk yang ingin request lagu kenangan, jadi setiap pekan sekali saja ya, hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan untuk yang belum diputarkan lagunya, ya nanti ya, minggu depan lagi tentunya. Dan juga yang ingin masuk ataupun telepon, boleh ya, nanti kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9528. 47 menit menuju pukul 5 sore ya, silakan siapa yang ingin maju ataupun ingin telepon boleh maksudnya. Waduh, maju kelas ya kali ya. Nah, ini sudah kita persiapkan, ada lagu lama ya. Ada dua lagu lagi nih rekan Prima, siap-siap ya. Siap-siap aja nih, nanti kita putarkan lagunya. Terus untuk yang ada ini, siapa lagi nih? Wah, Istana Properti ya, lagunya request. Wah, ini udah disusun ini lagunya. Ya, tadi kan sudah masuk kan apa belum? Aduh, ya ini lagu lama juga rekan Prima, tapi masih enak dengarkan. Nanti ada Kang Ozi, juga ada lagu yang lainnya ya, ada dua buah lagu, dua cukup lah juga. Nah, untuk rekan-rekan ini yang dalam perjalanan ya, dalam pulang kampung ataupun berangkat ke ibu kota ya, jangan lupa selalu kontrol ya untuk kendaraannya, mesinnya terutama, juga untuk bahannya ini, apalagi ini musim panas rekan-rekan, aspal itu udah pasti udah dijamin, pokoknya aspal itu udah mengkilat ya, pokoknya rekan Prima, fata morgananya kelihatan itu. Kalau kita dari jauh ya, sambil di atas mobil ya, pasti ya terdeteksi gitu istilahnya ya. Ya, ada lagu dari apa ya, kita dengarkan, ada bulan Desember ya untuk rekan Prima.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, ya tak terasa juga nih sudah 56 berlalu dari pukul 16 ataupun kita sampai di sini dulu ya, karena pukul 17 kita akan memberikan acara ya. Dan untuk rekan Prima, silakan nanti yang ingin bergabung ya di acara MP3 ya, boleh ya, nanti yang ingin request lagu pop kekinian boleh ya masuk di acaranya. Dan ada juga pamit mohon undur diri dan sampai di sini dulu ya, membersamai rekan Prima tentunya di program acara sepanjang jalan kenangan dari pukul 11 tadi ya, 12 ya, 12 sampai hingga pukul 5 sore ini. Dan mohon maaf ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, dan hadiah langsung pamit saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah menutup ya untuk rekan rumah, jadi jangan kemana-mana, tentunya masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Wah, kenapa?
1: Assalamualaikum Merdeka. Ya, kembali lagi di MP3 Muda dan Menginspirasi. Kang Prima semua ya. Gimana kabarnya sore ini? Ya, agak gue kaget ya. Wih, sore beda nih. Yes, MP3 pada minggu ini 23 Agustus 2026 ini special edition ya. Biasanya kan saya lah di sini dan juga Baim ya. Ya, kali ini MP3 hari ini khusus. Aku mentek over ya. Menggantikan sementara ya karena enggak ya berhalangan hadir, jadi buat Rekan Prima semua sampai 3 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di sini ya sampai jam 9 malam nanti gitu. Ya. Udah kita buka dengan Bukan Superstar Project Pop ya. Ya cerita apa ya? Kamu bingung ya? Biasanya sih ini kan temanya ya mudi gitu ya. Tentang percintaan, biasanya asmara. Ini gak tahu ya apa aja deh nanti bisa kita obrolin. Ya. Kita dengerin lagu berikutnya dulu aja. Berlagu berikutnya ini ada dari ada band Pemain Cinta. Stay tune terus on MP3.

0: Belum itu nggak lagi.
1: Hah?
0: Nggak lagi.
1: Oh, belum.
0: Saya belum tamat TK.
1: Saya kan itu apa?
0: Belum DM di WhatsApp saya kirim begitu.
1: Iya.
0: Kemudian ini kemana ya? Saya lupa itu.
1: Lagu-lagu.

0: Oke, Wong Reang, semua sebelum kita masuk ke malam hari nanti, obrolan kita bersama
1: yang lebih deep ya,
0: anak-anak hadapi gitu ya. Kita bakal bahas dulu tentang berita-berita viral pastinya di malam minggu ini. Berita viral di minggu-minggu ini tuh sayang sekali ya, kemarin timnas Indonesia di Piala AFF harus kalah melawan Vietnam, terus seri lawan Singapura, dan akhirnya timnas Indonesia nggak masuk ke semifinal. Aduh, ini sayang banget sih. Kok bisa sih ya?
1: Sama itu juga kalah ya.
0: Apa?
1: Kan ada Piala Presiden kan?
0: Iya, nggak apa-apa. Presiden mah emang punya, emang buatan kita, Indonesia kita,
1: kan? Ya. Cuman itu kan pertandingannya apa? Tau nggak sih? Kan itu pertandingan di Bali ya. Persib sama Persebaya. Ya kan, itu pertandingan Piala Presiden tanpa penonton.
0: Nah iya, karena memang ada beberapa sejarah kayak kerusuhan-kerusuhan ya, gitu lah.
1: Sejarah makanya, kelam.
0: Makanya iya, makanya tuh orang-orang tuh makanya jadi, apalagi polisi ya, dia mereka takut buat mengundang-undang supporter karena tadi itu ya, supporternya takut kerusuhan dan segala macam gitu.
1: Yes, lah
0: ya.
1: Betul, nanti ulang lagi, flashback lagi.
0: Nanti ulang lagi, flashback lagi ya, makanya begitulah ya. So, buat Wong Reang semua, kita doakan yang terbaik aja buat timnas ya, supaya di kedepan ini timnas bisa main lebih bagus lagi dan bisa menjuarai Piala AFF, karena Piala AFF tuh kayak serasa masuk pildun, kayak susah banget gitu kayaknya. Nah, kita cari lagi beritanya nih yang akhirnya lagi viral gitu ya. Kemarin ya di Karangsong ada
1: bakaran
0: kapal nelayan.
1: Dua kapal gede, terus ada mobil, ada motor, ada rumah, ada warung.
0: Kok bisa ya?
1: Itu karena pengen ngisi solar ya kan ke mesinnya. Terus mesinnya ada percikan api.
0: Oh gitu.
1: Ya, katanya sih gitu.
0: Percikan api apa nih? Api asmara apa?
1: Langsung bakar semuanya. Langsung gosong api asmara.
0: Tapi maksudnya
1: segitunya ya?
0: Iya, tapi maksudnya kayak bahaya juga ya kalau
1: cuma percikan doang loh.
0: Begitu ya, maksudnya nyamper-nyampernya itu loh lumayan. Lumayan bahaya juga ya. Betul. Dari kapal ke kapal, sampai ke mobil, sampai ke warung coba.
1: Kapalnya itu bukan kapal kecil tau, kapal gede tadi.
0: Oh, kapal gede. Mantas-mantas.
1: Gede banget. Udah lu ini deh, cari deh. Pokoknya kapal gede aja. Itu gosong, berber sampai gosong. Tau gak? Oh. Yang madamin tuh Pak Jajat.
0: Oh gitu. Oh, Pak Jajat,
1: Pak Jajat yang di BNPPN.
0: Ya? Ah iya, betul-betul.
1: Iya itu.
0: Sehat-sehat ya Pak Jajat. Semoga Pak Jajat selalu bisa apa namanya, menyelamatkan dunia dari
1: kobaran api. Dan terus ini ya, sehat walafiat.
0: Betul,
1: juga. Kita nyuruh dia sehat walafiat, tapi pekerjaannya, taruhannya nyawa.
0: Nyawa
1: ya?
0: Taruhan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi relate aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5fm indramayu.com.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kalau ditanya sekarang Baim lagi iri sama apa, jujur Baim lagi iri sama orang-orang yang bisa dapetin tiket Chelsea versus AC Milan di GBK ya, karena aduh itu event yang sangat Baim tunggu-tunggu gitu ya, bisa ketemu pemain-pemain Eropa yang berkanca di Eropa gitu ya, kayak Cole Palmer dan macam-macamnya pemain Chelsea, ada Luka Modric gitu kan ya, terus dia ke Indonesia gitu, terus aduh rasanya Baim pengen banget datang tapi main waktu war tiket itu susah banget dapatnya ternyata.
1: Oh gitu, jadi sama brand mau ini?
0: Apa? Iya, mereka mau sparring di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ini sekarang lagi jadi kayak negara tujuan gitu loh, kayak banyak banget pariwisata, bukan pariwisata, kayak kunjungan-kunjungan dari klub-klub bola, terus juga kadang dari artis-artis terkenal, terus juga mungkin pemain-pemain apalah gitu ya. Tapi sebenarnya udah gak aneh sih kalau misalkan Indonesia jadi sebuah daya tarik bagi dunia gitu ya, kan memang Indonesia itu salah satu negara yang katanya memang jadi salah satu tujuan untuk warga negara asing tuh ke Indonesia.
1: Iya, untuk destinasi biasanya sih buat hidup, kayak apa sih namanya kalau misalkan udah pensiun,
0: sehidup seperti Larry.
1: Karena kan emang kita kan emang murah banget ya.
0: Iya, memang kita murah banget ya, rupiah.
1: Kita murah banget ya. Yes.
0: Rupiah murah banget gitu ya. Jadi kita kayak rendahan banget gini ya. Tapi emang kalau misalkan menurut aku sih Indonesia ini, kalau aku lihat beberapa konten-konten dari orang tuh, mereka tuh ngaku kalau misalkan emang Indonesia tuh negara yang emang damai menurut mereka, terus juga gak ada masalah sama sekali gitu ya. Tapi dibalik itu semua ada pemerintah kita gitu ya, yang hari-hari ada aja gebrakannya.
1: Asli ada gerak. Tau gak sih sampai ada yang viral kan, itu per 4 tahun lagi deh kalau gak salah deh, 4 tahun apa 5 tahun lagi apa 10 tahun lagi ya, intinya tuh dosen dan guru tuh minimal S1. Terus dosen itu minimal S3.
0: Oke.
1: Dan sedangkan yang berperaturannya SMA.
0: Jadi emang benar ya, kalau misalkan kalian pernah, aku pernah baca sebuah data, kalau misalkan di DPR itu, gedung DPR ya, mereka itu rata-rata pendidikannya itu SMA, dan kebanyakan yang tidak mau ngasih tahu pendidikannya, kayak kalian mau diwakilin sama orang yang gak sekolah, kayak gitulah ya. Kayak sebenarnya, tapi ini Baim bicara pakai data ya, nggak asal ngomong dia. Ntar ada tiba-tiba nyerang kayak, dasar nggak pakai data ngomongnya, baca sendiri sono, cari di Google, no.
1: Mulai emosian sih.
0: DPR, anggota dewan itu kebanyakan mereka tidak mau menyebutkan status pendidikannya terakhir.
1: Iya betul. Dan sekarang tuh bahkan mereka kayaknya lagi pada sekolah tuh.
0: Nah gitu ya, mungkin
1: sekolahnya
0: lagi sekolah,
1: maksudnya jadi DPR masalahnya,
0: sekolah di PKBM gitu ya. Maksudnya kan harusnya seorang anggota, ya kalau misalkan guru, dosen itu wajar sih, karena kewajiban guru dan dosen itu kan mendidik anak murid, dan pastinya kalau anak
1: berikutnya.
0: Dan kalau misalkan guru atau dosen itu kurang dalam mendidik, pasti kan nanti ada hal minus juga di negara ini. Tapi tidak kurang juga kalau misalkan kita punya wakil rakyat, harusnya punya pendidikan yang bagus juga. Jangan hanya mendorong profesi lain tapi profesi dia sendiri nggak didorong gitu ya.
1: Aduh, itu dia.

0: ini kita ngomongin nuklir nih, kode nuklir.
1: Kode nuklir.
0: Kode nuklir. Ya,
1: kode nuklir.
0: Itu kode nuklir.
1: Tahu-tahu.
0: Tahu. Beran tahu?
1: Iya, tahu-tahu aja sih.
0: Kan beberapa kode itu kan.
1: Tapi enggak terlalu kode nuklir tuh maksudnya.
0: Kode nuklir. Itu enggak tahu sih kode nuklir.
1: Enggak tahu.
0: Oh, beran enggak tahu. Kalau
1: kira kode nuklir kayak uranium apa segala macam.
0: Oh, enggak bukan.
1: Pelajaran fisika apa
0: itu. Itu tuh tahu. Oh, berarti enggak tahu. Berarti iya anak yang alim lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi emang ini cuma diketahui tuh sama beberapa orang doang.
1: Kan ini ya TKY 3088 gitu ya.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kode nuklir kan TKY 3088.
0: Iya, gitu. Semacam gitu deh. Pokoknya dia kalau di search tuh bakal keluar.
1: Semuanya keluar.
0: Stuff wrong.
1: Lanjut-lanjut ya.
0: Nah itu deh, jadi anak itu tau kan yang masalah Prabowo pidato pertama kan waktu pas sidang ya, sidang kabinet. Nah itu ternyata di mute tuh dan Kapolda ya, Kapolda kan yang nangkep penyebar video Prabowo ngomong nuklir.
1: Emang iya?
0: Iya, padahal itu live streaming di sekretariat kabinet.
1: Oh gitu?
0: Iya, yeah. Jadi Kapolda nangkep tuh orang-orang yang nge-share pertama kali siaran live streaming itu.
1: Wow.
0: Parah banget deh. Padahal kan yang ditangkep tuh orang yang ngomong nuklir itu bang.
1: Dia gak mau ditangkep. Ntar dia nunggu berapa tahun lagi dia baru ditangkep dia.
0: Aduh, kacau deh. Terus ada lagi yang waktu pas genteng.
1: Maksudnya tuh itu sampai membuat pemerintah Iran aja
0: klarifikasi
1: gitu. Itu ngeri banget loh. Maksudnya memang benar sih kalau ada orang bilang hari apa mulutmu harimaumu gitu ya.
0: Nah, ini
1: bahaya emang nih kalau bahaya bisa dijaga.
0: Dan ternyata itu nggak sih, ternyata yang klarif tuh nggak cuman dari Iran. Jadi kita ini pernah kayak presiden tuh ngomong kalau misalkan kita jadi penengah antara Korea Utara dan juga Korea Selatan.
1: Oh iya aku tahu itu.
0: Dan sampai pihak Korea Selatannya pun nggak mengakui kalau ada penengah gitu ya. Jadi kita tuh kayak

0: kayak pura-pura diajak gitu loh, paham gak sih?
1: Kayak lu siap, ya udahlah gua
0: jadi eh gue mau ikut dong, gue mau ikut, padahal nggak diakuin gitu. Main petak umpet tapi yang ngumpet terus gitu. Nah itu adalah kita
2: Indonesia. Gak maksud aku kayak kalau misalkan emang kita nih nggak apa ya namanya, bisa dibilang mungkin ya kalau emang kita negara kita sendiri belum benar, ya fokus ke negara kita dulu nggak sih, jangan jauh-jauh ke sana gitulah.
0: Yes, itu sih benar sih menurutku.
2: Karena kalau misalkan kita udah terlalu jauh mikir ke sana, jadi nanti ada hal-hal di negara ini yang nggak keurus loh gitu.
0: Betul, jadi kayak malah terbengkalai, terus malah terlupakan juga. Ini MBG juga kagak kelar-kelar.
2: Nah,
0: terus nanti ini Kopdes nih, bentar lagi bakal diresmiin nih.
2: Masa kemarin aku lihat siapa ya? Pokoknya dia ngomong kalau Kopdes tuh udah meraih kerugian hampir 10 nah, triliun
0: udah,
2: deh.
0: Ah, udah rugi. Belum
2: buka aja udah rugi nih ya, apalagi udah buka gitu ya.
0: Tapi itu bener sih asli. Masa Menteri HAM si Pak Pigai itu dia bilang katanya ini harusnya warga biar untung, warga Indonesia tuh belinya di Kopdes minimal sebulan 1 juta.
2: Siapa nah, yang untung, siapa yang kenyang itu?
0: Kita beli apa Pak 1 juta? Itu mah kayak maksa banget-banget enggak sih?
2: Iya, maksudnya
0: biar untung.
2: Siapa yang untung, siapa yang beli? Itu siapa
0: gitu? Ya, mendingan ke ini deh, ke apa namanya? Yang mana tuh? Yang merah, biru, putih. Gitu, nanti kita ke situ aja deh Im, soalnya situ udah pasti
2: ada promo dan pasti untung,
0: pasti untung dan murah.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup bener ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik.

0: bulan depan. After Sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas, langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget, senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Dia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini, ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit, meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Rima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.